0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aceh merupakan daerah dengan keanekaragaman tradisi, adat, dan budaya yang sangat beragam. Salah satunya seperti Tari Pukat. Tari Pukat merupakan salah satu tradisi peninggalan Endatu dari bidang kelautan yang masih dilestarikan hingga saat ini. Menggunakan jaring panjang yang ditarik menggunakan perahu dari darat hingga ke tengah laut. Jala yang disaungkan, lalu ujung tali ditarik memolah melingkar sampai ke darat. Warisan terawat menjaga Aceh terus memikat.
1: Selamat pagi teman Pro2, teman terbaik kamu ya. Semoga di pagi hari ini kita semangat. Bagi Anda yang sedang menikmati suasana liburan santai, tentunya di 12 September, tepatnya di hari Sabtu ya. Tentunya di pagi hari ini kita telah hadirkan berbagai lagu-lagu untuk menemani awal pagi aktivitas hari Anda. Dan tentunya bagi Anda yang sedang melaksanakan olahraga ya, lagu ini dapat menemani di saat santai atau sedang waktu jogging pagi hari Anda. Dan tentunya semoga di pagi hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah teman Pro 2, tentunya kita masih hadirkan dari Gamlel lagu hari ini.

yang mengasyikkan bagi anak-anak hingga remaja. Bahkan tak heran dan dipungkiri, orang dewasa pun juga memainkan aplikasi permainan ini. Mulai dari Clan of Clash, Clash Royale, FIFA Mobile, hingga yang terbaru dan trending topic di saat ini adalah game Mobile Legends. Double kill. Triple kill. Game sebenarnya sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres. Tidak adanya pengawasan dan pencegahan orang tua dalam penggunaan api tersebut dikarenakan ada dua kemungkinan, yaitu kepercayaan yang berlebihan seorang orang tua terhadap anaknya, serta tidak ada waktu orang tua memeriksa kondisi anaknya sendiri. Sedangkan dari sisi mental, anak yang sering bermain game dalam HP maupun komputer akan bermental penakut dan biasanya sifat mereka tertutup. Lakukan pencegahan sebelum terjadi kecanduan. Batasi anak dalam penggunaan HP dan sejenisnya. Pantau terus perkembangan anak untuk mencegah mereka terasuk dalam dunia maya.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

0: Berwirausaha di era Gen Z menawarkan banyak peluang, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan tren terkini. Gen Z yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan yang kuat dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru. Gen Z dikenal kreatif dan inovatif yang menjadi modal penting dalam mengembangkan bisnis baru mereka. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, dan lain-lainnya membuka banyak peluang bisnis. Gen Z mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dapat lebih mudah dicapai melalui kewirausahaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Pernahkah kamu melihat rambu lalu lintas bergambar sapi, kambing, atau hewan ternak lainnya? Itu bukan sekedar hiasan. Itu adalah peringatan bahwa kamu berada di area rawan lintasan hewan ternak. Kurangi kecepatan, waspada selalu. Jangan sampai kelalaian kita membahayakan hewan, warga sekitar, bahkan diri sendiri. Rambu dibaca, nyawa terselamatkan. Ingat, keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Baca rambu, selamat di jalan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Sekian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI, media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Mabok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara,
1: tetap di udara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Ini dia Produa Melabo, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Senang banget hari ini dia kembali hadir nih nemenin teman Produa di program Santai Siang nanti ya teman Produa, yang selama beberapa jam ke depan dia akan menemani teman Produa pastinya dengan lagu-lagu yang seru ya buat nemenin pagi teman Produa, pagi weekend ya. Sekarang udah hari Sabtu, kita di edisi siang hari Sabtu 12 September 2026 nih teman Produa. Akhirnya weekend udah datang lagi nih teman Produa. Nah ini masih pagi, masih cerah ya, cerah banget lagi hari ini. Kemudian buat teman Produa mungkin udah punya rencana ya untuk punya ngisi waktu bareng keluarga gitu ya, dan juga mau olahraga-olahraga tipis gitu ataupun sekedar rebahan sambil mengumpulkan energi karena udah seminggu penuh beraktivitas, pastinya sudah banyak kegiatan dan menguras energi ya, tenaga, emosi, mental gitu. Nah waktunya udah kembali lagi ke weekend, waktu kita untuk bersantai nih teman Produa. Semoga untuk hari ini kamu bisa memanfaatkan waktu weekend kamu dengan maksimal gitu ya. Jangan nanti tiba-tiba aduh udah malam lagi gitu, tinggal sisa satu hari lagi dan besoknya sudah kerja lagi gitu. Jadi kita harus maksimalin mumpung masih pagi teman Produa. Bisa kita rencanakan kalau misalnya teman Produa belum punya planning ya untuk weekend hari ini, udah bisa kita rencanakan mau kemana, mau ngapain gitu ya. Pastinya tetap dengerin Produa dari Melabuh sebagai teman kamu, teman aktivitas kamu nih teman Produa, ataupun teman kamu di perjalanan. Dan buat teman Produa mungkin yang lagi di perjalanan, semoga tetap hati-hati ya, bisa berhati-hati dan tiada doakan agar selamat sampai ke tujuan ya teman Produa. Dan semoga mood kamu semua hari ini okay, gitu ya. Karena memang untuk hari Sabtu pagi mungkin teman Produa yang lain, yang untuk anak sekolah mungkin masih sekolah ya di hari Sabtu, tetap semangat. Sebentar lagi di hari Minggu ya, sebentar lagi udah mau masuk hari Minggu, ini udah jam 9 mungkin lagi belajar gitu ya. Tapi kalau buat teman Produa yang mungkin mahasiswa, ini udah waktunya buat istirahat atau nugas gitu ya. Akhirnya teman Produa seperti biasa, nanti kita jam 12 akan mulai program Santai Siang. Nanti akan ada pembahasan sesuatu, tapi rahasiain dulu deh. Jadi tetap stay tune terus di Produa dari Melabuh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90,3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Natawan Pro 2. Nah, saatnya Tia buat kasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya dari kita lansir dari RRI.co.id.
1: Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki.
0: Para siswa delegasi Aceh Barat berhasil membawa pulang 18 medali dalam ajang Southeast Olympia Championship and Sustainable Tourism Workshop 2026 yang berlangsung di Terengganu, Malaysia nih tahun Pradua. Nah, medali dikumpulkan terdiri atas 3 medali emas, 8 medali perak, dan 7 medali perunggu nih tahun Pradua. Nah, sebanyak 25 siswa Aceh Barat yang mengikuti kompetisi tersebut berasal dari 7 sekolah, yakni SMA Negeri 1 Melabu, SMA Negeri 2 Melabu, SMA Negeri 4 Wirabangsa, SMA Negeri 1 Woyla Barat, SMA Negeri 1 Woyla, MAN 1 Aceh Barat, dan MAN 2 Aceh Barat. Di mana kompetisi internasional yang telah memasuki tahun keempat tersebut diikuti sekitar 545 peserta dari 4 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga Kamboja. Nah, para peserta berkompetisi dalam sejumlah bidang, diantaranya Mathematics Test, English Proficiency, kemudian Public Speaking, dan Biology ini teman Pradua. Nah, di tengah persaingan dengan peserta dari berbagai negara, dari delegasi Aceh Barat mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya, di mana capaian tersebut tidak terlepas dari proses persiapan, latihan, pembinaan, serta dukungan moral dan material dari berbagai pihak nih teman Pradua. Nah, adapun pelajar Aceh Barat yang berhasil meraih medali dalam ajang tersebut adalah untuk peserta yang meraih gold medal ataupun medali emas, yaitu adalah Balqis Sabilah Musaddiq, itu juga meraih medali emas dalam kategori public speaking. Yang kedua adalah Nafila Kisti Fasriani, yaitu dalam kategori mathematics, di mana Nori Mulida juga dalam kategori mathematics nih teman Pro 2. Kemudian untuk perolehan medali perak itu diraih oleh Teku Muhammad Rayyan Tandi dalam kategori public speaking, kemudian Wabil Kaisan juga dalam kategori public speaking, kemudian ada Nabila Sabrina juga dalam kategori public speaking, kemudian yang keempat ada Azratul Safira, kemudian ada Aska Fahea dan Cut Kotronada, kemudian ada Syarifah Nasrah Aulia dan Rijalul Sihab. Mereka semua masuk ke dalam kategori mathematics, di mana mereka juga meraih medali perak nih teman Pro 2. Nah, untuk medali perunggu juga didapatkan oleh Tengku Muhammad Rayyan Tandi, Muhammad Yusuf, Cut Siva Aisy Aryansa, kemudian ada Ade Syafira, kemudian ada Siti Sofi Atik dan Teh Khairil Anwar. Di sini mereka juga meraih medali perunggu dalam kategori yang berbeda-beda nih teman Pro 2. Di mana Ketua Delegasi Aceh Barat Aduina Pake MSC mengaku terharu dan bersyukur atas pencapaian yang diraih para siswa. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti bahwasannya pelajar Aceh Barat memiliki potensi akademik yang kuat dan mampu bersaing di tingkat internasional. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Teuku Umar mengatakan capaian tahun 2026 juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia juga berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi semakin banyak siswa Aceh Barat untuk berani mengikuti berbagai kompetisi, khususnya di tingkat nasional dan juga internasional di teman Pro 2. Oke, di teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: 再掰一看。
1: Sumpah mati ke Pro 2 RRM Lobo teman terbaik kamu masih bareng Tia di tahun Pro 2. Nah teman Pro 2 Tia masih punya informasi buat teman Pro 2 yang pasnya kita lansir dari RRI.co.id. RRI Lobo menggelar penyulutan obor Tri Prasetya sebagai bagian dari puncak peringatan Hari Radio ke-81 pada hari Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor dilakukan serentak bersama Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat pengabdian dan juga komitmen RRI kepada masyarakat. Di mana penyulutan obor Tri Prasetya menjadi simbol kesinambungan semangat pengabdian RRI dari masa ke masa. Di mana momentum tersebut juga menjadi pengingat untuk terus menjaga komitmen RRI dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan zaman. Di mana Kepala LPP RRI Melabuh Tengku Haris Fadila dalam sambutannya menekankan pentingnya siaran yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memberikan dampak kepada masyarakat yang tahun peredua. Nah, menurutnya upaya menghadirkan dampak tersebut perlu berjalan seiring dengan kemampuan RRI mengikuti perubahan pola konsumsi media masyarakat. Di mana RRI tidak hanya mempertahankan siaran terestrial, tetapi juga terus memperkuat kehadiran melalui platform digital agar tetap relevan dan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Di mana pesan tersebut menjadi refleksi dalam peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabo dan penyulutan obor Tri Prasetya tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian seremoni, tetapi juga mengingatkan insan RRI untuk terus menjaga semangat pengabdian, menghadirkan siaran yang berdampak serta menyesuaikan diri dengan perkembangan media netelan peradua. Dan puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabuh turut diikuti angkasawan dan juga angkasawati dan mewanita persatuan unsur pemerintahan dan instansi vertikal TNI, Polri, serta mitra RRI lainnya. Dan para peserta mengenakan busana tradisional Nusantara yang turut memperkuat suasana kebersamaan dalam peringatan Hari Radio ke-81 nih tahun peredua. Penyulutan obor Tri Prasetya menjadi salah satu momentum untuk kembali menguatkan semangat pengabdian tersebut agar terus menyala dalam perjalanan RRI memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan juga manfaat bagi masyarakat nih tahun peredua. Agar tahun peredua, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melabo, Facebook Produe RRI Melabo.
1: Gila Yoga, kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
4: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
4: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
4: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Hei Gam, kulihat C melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mat, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan?
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata, sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
4: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
3: Apa tuh?
4: Cek kesehatan.
3: Hah? Aku kan gak sakit.
4: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
3: Kode?
4: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
3: Wah, serem juga ya.
4: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
3: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
4: Nah, itu baru keren.
3: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

93.3 Pro 2 RRI Mulapu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Natalano Pro 2. Nah sekarang Tia masih punya informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id. Harga emas antam di logam mulia tercatat naik tipis Rp4.000 per gram pada perdagangan hari Sabtu 12 September 2026. Ini membuat harga emas antam berada di level yang lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang sempat turun. Melansir laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.604.000, sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.600.000 per gramnya nih tahun peredua. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku nih teman Pro 2. Nah berikut adalah rincian harga emas antam logam mulia pada hari Sabtu 12 September 2026. Harga emas antam 0,5 gram itu dipatok di harga Rp1.352.000. Kemudian harga emas antam 1 gram itu dipatok di harga Rp2.604.000. Kemudian untuk di harga emas antam 5 gram itu dipatok di harga Rp12.795.000. Kemudian harga emas antam di ukuran 10 gram itu di harga Rp25.535.000. Kemudian untuk di ukuran 25 gram itu dipatok di harga Rp63.712.000. Kemudian untuk di ukuran 50 gram dipatok di harga Rp120.345.000. Kemudian untuk di ukuran 100 gram itu dipatok di harga Rp254.612.000. Dan yang terakhir untuk ukuran 1000 gram itu dipatok di harga Rp2.544.600.000 nih tahun pre 2. Data harga emas tersebut diperbarui secara berkala melalui situs resmi logam mulia, di mana investor disarankan mempertimbangkan tren pergerakan harga sebelum menentukan waktu transaksi yang tepat ya tahun Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
2: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
1: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal. Iya kan?
2: Oh iya? Jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
1: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener nggak sih?
2: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
1: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
2: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
1: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
2: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
1: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi. Biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
2: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
2: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
1: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
2: Ya, sedih kali dengernya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
1: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
2: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
1: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
2: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: love you, Mom.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan...

Selamat malam tiga Pro2 RRI Melabuh teman terbaik. Kamu masih bareng Tiana teman Pro2. Nah sekarang Tiana mau ngasih informasi buat teman Pro2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id. Satelit Sentinel-6B dan juga Sentinel-6 Michael Frayling digunakan untuk memantau perubahan kondisi laut selama fenomena El Nino, di mana kedua satelit juga mengumpulkan data yang membantu ilmuwan mempelajari aktivitas dan juga perkembangan badai ini, teman Pro2. Di mana kedua satelit mengukur ketinggian permukaan laut secara presisi untuk membantu memahami kondisi lautan, di mana data tersebut yang digunakan untuk meningkatkan prediksi perkembangan badai ini, teman Pro2. Di mana Sentinel-6B diluncurkan pada bulan November tahun 2025 dan kini terbang sekitar 30 detik di belakang satelit pendahulunya. Nah, keduanya merupakan bagian dari misi Copernicus Sentinel 6/JSONCS satelit yang telah memantau perubahan permukaan laut sejak awal tahun 1990-an. Nah, data dari kedua satelit diharapkan membantu ilmuwan memahami dampak El Nino terhadap kondisi lautan dan juga cuaca global nih, teman Pro2. Dan fenomena tersebut diperkirakan menjadi salah satu El Nino signifikan dalam catatan pengamatan satelit. Adapun El Nino mengubah pola cuaca global dengan memindahkan panas laut dari Pasifik bagian barat menuju wilayah timur, di mana perubahan distribusi panas tersebut turut mempengaruhi pola aktivitas badai, termasuk pergeseran aktivitas siklon tropik dari Atlantik menuju ke Pasifik. Nah, di mana sejak 15 Juli 2026, Sentinel-6B telah mengirimkan data dengan jeda rendah yang dapat digunakan untuk mendukung perakiraan cuaca. Nah, data tersebut nantinya akan digunakan dalam model prediksi yang mampu membantu memperkirakan seberapa cepat dan kuat badai yang berkembang. Di mana kedua satelit pengukur ketinggian laut, ukuran gelombang, dan juga kecepatan angin menggunakan radar altimeter, di mana ketinggian permukaan laut dapat memberikan informasi mengenai kandungan panas lautan karena air laut yang lebih hangat akan memuai nih teman Pro2. Di mana Sentinel-6 juga membawa instrumen GNSS RO untuk mengukur kelembapan, tekanan, dan suhu atmosfer, dan data tersebut menjadi bagian dari catatan pengamatan permukaan laut yang telah berlangsung selama lebih dari 3 dekade nih teman Pro2. Oke teman Pro2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya lalu wujudkan idenya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

3 Pro 2 RRI Melombok, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tuan Pro 2. Nah, teman Pro 2, kerasa banget ya hari ini. Sekarang udah jam 12 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mulai program santai siang nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ini kan hari Sabtu ya. Sabtu siang ini memang paling enak banget buat santai gitu ya. Setelah semingguan sibuk dengan sekolah, kuliah, kerja, atau berbagai aktivitas lainnya, akhirnya kita ketemu juga sama weekend nih, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin soal weekend, biasanya tuh ada satu aktivitas yang cukup sering dilakuin sama anak muda. Kayak scroll-scroll marketplace, lihat-lihat promo, masukin barang ke keranjang ya, terus check out. Nah, jadi kita tuh jadi konsumen memang menyenangkan ya, tinggal pilih, bayar, asal ada duitnya gitu ya. Kemudian barang langsung datang dan nyampe di depan rumah kita. Tapi pernah gak sih kepikiran, daripada terus-terusan jadi orang yang beli, kenapa nih gak jadi orang yang jual gitu ya? Apalagi sekarang punya peluang ataupun peluang untuk mulai usaha tuh semakin terbuka lebar nih, teman Pro 2. Gak harus langsung punya toko besar, gak harus punya modal sampai puluhan sampai ratusan juta, dan gak harus juga langsung punya banyak karyawan. Jadi kita juga bisa mulai dari sesuatu yang sederhana. Kalau misalnya kita punya hobi bikin makanan atau hobi masak gitu ya, bisa dijadikan usaha kuliner. Kita suka fotografi, bisa buka jasa foto. Kita jago desain ya, bisa menawarkan jasa buat desain. Kita suka bikin konten, daripada kita buat kontennya cuman terpajang di media sosial, lebih bagus itu kita kembangin menjadi konten kreator sekaligus menawarin produk ataupun jasa ya, dari bakat yang kita punya gitu ya, teman Pro 2. Nah, jadi anak muda itu bukan cuman punya posisi sebagai konsumen aja ya, tapi kita juga punya kesempatan untuk menjadi pelaku usaha. Dan weekend ini mungkin waktunya bukan cuman rebahan dan scrolling ya, tapi juga mulai scrolling sambil cari inspirasi bisnis nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan bahas lagi ya tema kita hari ini. Tema kita hari ini itu ada bukan cuma jadi konsumen, jadi anak muda yang bisa jadi pelaku UMKM juga nih, teman Pro 2. Jadi jangan kemana, nanti kita akan bahas lagi. Tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melombok, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

90,3 Pro 2 RRI Melobo, teman terbaik. Kamu masih bareng Tiana Tuan Pro 2. Nah, teman Pro 2, kita masih di program Santai Siang. Nah, teman Pro 2, kita masuk segmen yang selanjutnya nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kita tadi ngobrolin soal tema bukan cuma jadi konsumen, yuk anak muda jadi pelaku UMKM. Nah, teman Pro 2, kita masuk segmen yang selanjutnya ya. Kalau misalnya kita ngomong soal memulai bisnis, yang paling sering muncul pertama kali itu adalah modalnya berapa nih? Aduh, aku butuh siapin uang berapa nih gitu ya. Padahal anak muda tuh punya banyak modal lain yang gak kalah penting ya dari sekedar kita siapin uangnya. Karena itu modal lainnya adalah ada kreativitas, kemampuan menggunakan teknologi, keberanian mencoba hal yang baru, sampai kemampuan untuk melihat tren nih, teman Pro 2. Nah, coba deh kamu lihat media sosial yang biasanya sering kamu scroll gitu ya. Setiap hari pasti aja selalu ada tren makanan baru, fashion baru, produk-produk unik, jasa kreatif, sampai berbagai macam ide bisnis yang awalnya kelihatan sederhana tapi ternyata punya pasar nih, teman Pro 2. Nah, kemampuan mengikuti perkembangan zaman inilah yang bisa menjadi modal yang berharga banget nih, teman Pro 2. Ada anak muda juga relatif dekat dengan dunia digital, mulai dari Instagram, TikTok, marketplace, aplikasi-aplikasi desain gitu ya, sampai berbagai tools digital lainnya. Nah, semua itu bisa dimanfaatin untuk membangun usaha nih, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya selama ini kamu mikir, ah aku belum ada duit gitu ya, belum punya modal yang gede gitu, itu kamu jangan langsung mundur. Coba deh tanya dulu ke diri kamu, aku punya kemampuan apa nih? Apa nih yang bisa aku kembangin dari hobi aku mungkin, ataupun dari minat aku, dari apa yang aku suka gitu ya. Karena bisa jadi kemampuan yang selama ini dianggap cuma hobi itu justru bisa menjadi pintu masuk ke dunia usaha. Contohnya nih, misalnya kamu jago baking gitu, ataupun bikin kue, coba deh jual pre-order dulu. Jadi kamu nerima orderan dulu, ataupun kamu iseng-iseng aja nge-baking satu, ataupun buat bolu atau cookies mungkin ya, kamu bagiin tester mungkin ke orang-orang terdekat kamu. Nah, kita lihat itu reaksi mereka seperti apa. Nah, kemudian kalau kamu suka bikin ilustrasi, coba deh tawarkan jasa desain gitu, jasa desain logo gitu ya, kayak desain poster kayak gitu. Kemudian kamu suka di edit-edit video, kayak misalnya video-video kamu jalan-jalan atau video kamu nongkrong gitu ya, coba deh kamu kembangin gitu ya. Kamu rajin upload di media sosial, kan kamu juga bisa tawarkan jasa editing nih, teman Pro 2. Terus kamu yang hobi fotografi, itu juga kamu bisa menawarkan jasa foto produk. Jadi gak cuman kita hobi selfie aja ya. Jadi kita juga udah bisa ngembangin gimana nih caranya supaya produk itu kelihatan enak dipandang gitu, kelihatan menarik gitu ya, itu bisa dipelajarin. Tapi gak harus langsung jago gitu ya, gak harus langsung jadi besar. Yang penting mulai aja dulu, mulai dulu dengan apa yang udah kita punya nih, teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, nanti kita akan bahas lagi ya, mungkin setelah sholat zuhur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Pelabuh, teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perkawinan Nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Baik teman berdua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.35 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk azan zuhur dikumandangkan dari teman berdua. Buat teman berdua, mohon untuk berhenti kegiatan sejenak, dan untuk teman berdua yang beragama muslim, dan kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur. Teman berdua, buat teman berdua yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur, semoga amal dari ibadah sholat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

0: Perkawinan Nomor 1 Pasir Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Kita masih di Santai Siang di Teman Pro 2, masih bareng Tia. Nah, Teman Pro 2 kita masih membahas soal gimana nih cara kita bukan cuma jadi penikmat ataupun pembeli produk UMKM, tapi kita yang menjadi penjualnya nih, Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, kita masuk segmen yang kita akan ngebahas ide bisnis ada di sekitar kita. Nah, Teman Pro 2, sebenarnya ini ide bisnis itu bisa muncul dari hal-hal yang dekat banget ya, pastinya dengan kehidupan sehari-hari. Coba deh kita perhatiin lingkungan sekitar kita. Apa nih yang sedang banyak dicari orang? Apa nih yang sering dikeluhkan sama orang? Dan apa yang bisa dibuat lebih praktis nih? Atau produk apa nih yang sebenarnya udah ada tetapi bisa dibuat dengan konsep yang lebih menarik? Nah, dari pertanyaan sederhana seperti itu, ide bisnis itu bisa mulai bermunculan ya, Teman Pro 2. Contohnya, kayak misalnya ini anak muda ngelihat banyak temen yang sibuk dan gak sempat sarapan. Dari situlah kita bisa muncul ide buat jualan sarapan praktis yang udah dikemas sedemikian rupa sehingga nanti waktu pembeli datang tuh tinggal langsung makan gitu ya. Kita sediakan sendoknya, tempat makannya, segala macamnya gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat banyak orang nih suka nongkrong sambil minum kopi. Itu bisa pastinya kita muncul ide minuman kekinian dengan konsep mungkin yang berbeda. Nah, di mana kita melihat pelaku UMKM kesulitan buat konten. Nah, itu juga bisa kita jadiin peluang untuk menawarkan jasa foto ataupun jasa pembuatan konten. Jadi menjadi pelaku UMKM tuh sebenarnya nggak harus menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, nggak harus menciptakan produk gitu ya. Kadang kita cuma perlu menemukan masalah lalu menawarkan solusinya. Dan yang paling penting, jangan terlalu lama nunggu ide jadi sempurna gitu ya. Jadi dengan ide yang ada, mungkin kita bisa sempurnakan lagi ataupun bisa diperbaiki lagi dengan mungkin diskusi gitu ya. Diskusi dengan orang-orang yang memang sudah menjalankan usaha seperti itu, Teman Pro 2. Atau sekarang kan zaman sekarang teknologi juga semakin canggih ya. Informasi sangat mudah didapatkan. Nah, kamu juga bisa memanfaatkan AI nih ya untuk berdiskusi kira-kira ide yang kamu punya ini gimana nih cara merampungkannya itu seperti apa gitu. Jadi mungkin bisa membantu kamu untuk lebih terbuka untuk pemikirannya gitu, Teman Pro 2. Oke, Teman Pro 2. Dan yang paling penting itu ya, jangan sampai nunggu jangan cuma jadi di pikiran aja gitu, jangan cuma jadi wacana. Karena bisnis itu kan juga sebagai proses belajar. Nggak mungkin dari awal itu langsung wah gitu ya, langsung rame gitu, langsung banyak order.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celenganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
4: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.

Sumpah Kamar 3 Pro 2 RR Melabung Teman Terbaik Kamu. Masih bareng Tiani Teman Pro 2. Nah, kita masih di segmen program Sore Ceria Teman Pro 2. Kita udah masuk segmen selanjutnya. Nah, Teman Pro 2 sekarang ya, kita ini hidup di zaman ketika sebuah usaha itu bisa dikenal bukan cuma oleh orang satu komplek aja atau tetangga gitu ya, ataupun satu kecamatan, bahkan satu kota. Nah, kita juga bisa dikenal sebenarnya dari berbagai daerah di luar daerahnya kita nih Teman Pro 2. Mungkin bisa dari luar kota gitu ya, karena dengan teknologi digital seperti sekarang, di mana media sosial dan marketplace itu bisa jadi etalase digital nih untuk produk yang kita punya. Kita nggak punya toko fisik, kita bisa mulai dari toko online. Belum punya banyak pelanggan, bisa bangun audiens lewat konten nih Teman Pro 2. Produknya masih sederhana, bisa kok kita buat menarik dengan foto, video, dan juga storytelling yang kreatif. Nah, ini nih yang buat dunia digital tuh menjadi peluang besar untuk anak muda yang ingin ataupun mau masuk ke dalam dunia UMKM nih Teman Pro 2. Tapi tentu aja, bukan berarti cukup upload produk sekali lalu nunggu pembeli datang. Kita perlu konsistensi nih. Konsisten ini penting banget Teman Pro 2 dalam dunia usaha. Dimana konten itu harus menarik, informasi juga harus jelas ya, kemudian pelayanan juga harus cepat, dan yang gak kalah penting itu kita harus bisa bangun kepercayaan nih. Kepercayaan konsumen itu adalah yang utama Teman Pro 2. Karena di dunia online, pelanggan itu gak bisa datang langsung, gak bisa langsung pegang ataupun coba produk yang kita punya. Mereka akan melihat foto, baca deskripsi, melihat ulasan ya, dan memperhatikan cara kita berkomunikasi dengan mereka nih Teman Pro 2. Dan menilai gimana kita memberikan pelayanan. Jadi kemampuan digital itu bukan cuma soal kita bisa menggunakan media sosial aja, tetapi juga bagaimana teknologi itu bisa dipakai untuk membangun bisnis nih Teman Pro 2. Dimana dari sekedar scrolling ya, dari daripada kita nge-scroll, terus apalagi sekarang weekend gitu, enak banget ya untuk rebahan sambil scroll-scroll gitu ya. Kita bisa naik level menjadi creating, promoting, dan bahkan selling nih Teman Pro 2. Oke deh Teman Pro 2, nanti kita akan bahas di sisa satu segmen lagi sebelum penutup ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RR Melabuh Teman Terbaik Kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
2: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
1: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
2: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
1: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
1: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
2: Tepat sekali. Jangan menunggu nanti. Mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca. Hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

90,3 Pro 2 Radio Mobile, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tiana, teman Pro 2. Kita udah masuk ke segmen terakhir program Santai Siang ya, teman Pro 2. Gak kerasa banget ya, udah berada di penghujung program Santai Siang edisi hari Sabtu ini nih, teman Pro 2. Nah, dari awal tuh tadi kita udah ngomongin satu hal yang sederhana ya, dimana anak muda jangan cuma jadi konsumen, kita juga punya kesempatan buat jadi pelaku UMKM. Nah, caranya gak harus rumit. Pertama, kita kenalin dulu kemampuan dan minat yang kita punya. Yang kedua, lihat kebutuhan dan masalah yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kita mulai dari skala yang kecil sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat, kita bisa manfaatin teknologi digital untuk promosi dan juga pemasarannya di tahun Pro 2. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, jangan takut gagal di tahun Pro 2. Karena memang dalam dunia usaha, kegagalan itu bukan selalu tanda bahwasannya kita udah berhenti. Ini kita udah harus berhenti, gak bisa mulai lagi gitu ya. Nah, bisa jadi itu adalah tanda bahwasannya ada sesuatu yang perlu kamu perbaiki. Jadi teman Pro 2, weekend itu bukan cuman waktunya buat rebahan, bukan juga cuman waktunya untuk check out barang gitu ya. Bukan juga cuman waktunya untuk melihat orang lain jualan. Dimana weekend itu bisa jadi sesuatu ataupun bisa jadi waktu untuk kita bisa mikir nih, apa ya, apa nih yang bisa aku mulai, apa nih yang bisa aku jual gitu. Aku bisa berkembang jadi seperti apa nih gitu ya. Mungkin bukan sebuah produk, mungkin sebuah jasa nih teman Pro 2, ataupun mungkin sebuah ide yang selama ini cuma disimpan di note handphone gitu ya. Ataupun bisa cuman kamu simpan pada saat kamu lihat konten lewat terus kamu save gitu. Karena siapa tahu ya teman Pro 2, dari ide kecil yang kita mulai hari ini, beberapa tahun ke depan itu bisa tumbuh menjadi usaha yang buka lapangan kerja dan beri manfaat bagi banyak orang nih teman Pro 2. Jadi yuk kita bisa bukan cuman jadi konsumen, yuk jadi anak muda yang bisa jadi pelaku UMKM nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, semoga obrolan hari ini bukan cuma jadi informasi yang lewat di telinga ya, tetapi juga bisa jadi suntikan semangat buat berani mencoba sesuatu yang baru. Jadi tetap produktif teman Pro 2, tetap kreatif dan jangan takut buat berkarya nih teman Pro 2. Dimana kita udah kita waktunya masih muda gini ya, waktunya kita untuk berkarya dan waktunya juga kita untuk menciptakan peluang nih teman Pro 2. Dan akhirnya Tia pamit ya dari program Santai Siang hari ini. Selamat menikmati weekend ya teman Pro 2, walaupun suasananya lagi mendung-mendung, enak banget buat rebahan gitu ya. Nah, sampai jumpa lagi teman Pro 2 di program Santai Siang berikutnya. Tia tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ra, gawat. Hah, kenapa? Dapet hilang?
4: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
3: Hah, siapa?
4: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
3: Terus kamu kirim gitu?
4: Ya enggak lah. Saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
3: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
4: Lah, terus? Kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
3: Ya tetap cek dulu. Telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
4: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
3: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
4: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
3: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
4: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
3: jangan langsung percaya.
4: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial, pemerintah, dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk mengolah sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Tapi tidak dipungkiri, sampai saat ini sampah memang masih menjadi suatu masalah bagi masyarakat. Beruntunglah, di Aceh Barat saya berjumpa bersama salah satu komunitas yang peduli akan sampah. Komunitas mereka dinamai GPL atau Gerakan Peduli Lingkungan. Yuk kita kenalan bersama ketua komunitas GPL.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Oza Pratama, biasa dipanggil Fajar ataupun Oza. Saya tinggal di Desa Senebu, tepatnya di Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat. Di sini saya sebagai pendiri dan juga sebagai ketua komunitas Gerakan Peduli Lingkungan Melabu. GPL ini terbentuk dikarenakan adanya isu tentang orang yang buang sampah ke laut. Di sini kami bersama kawan-kawan sangat prihatin terhadap perilaku masyarakat yang membuang sampah ke laut. Nah, dari sini timbul ide kita lakukan aksi gerakan awal, yaitu pembersihan sampah di pelabuhan. Nah, setelah kita lakukan pembersihan sampah, banyak respon positif yang diberikan oleh kawan-kawan, saudara maupun kerabat-kerabat lainnya, bahwa ini adalah salah satu aksi yang baik. Nah, jadi setelah kami lakukan itu, kami duduk kembali, bersepakat, berdiskusi, apakah kita buat suatu komunitas untuk keberlanjutan ke depannya. Karena kalau tidak kita mulai dan tidak ada komunitas, itu kita tidak bisa menggerakkan orang banyak. Nah, namun ketika ada komunitas, kita bisa menggerakkan orang-orang lain. Nah, dari situlah teman-teman sepakat untuk melanjutkan kegiatan yang pertama kali kita buat, yang berawal dari kepedulian kita. Namun kita lakukan aksi secara spontan saat bersepeda pagi. Kemudian kawan-kawan juga sepakat untuk kita lanjutkan untuk mengedukasi masyarakat.
0: Nah, udah kenalan kan sama ketua GPL-nya? Dan apa itu komunitas GPL? Banyak visi misi yang mereka rencanakan untuk memajukan komunitas ini dan juga lingkungan di daerahnya. Sekarang kita cerita sedikit yuk mengenai sampah. Sampah memang merupakan salah satu problem yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan di dunia, yang setiap tahunnya bertonton sampah selalu bertambah di tempat pembuangan akhirnya. Yang disayangkan, banyak sekali limbah sampah yang tidak bisa kita manfaatkan, walaupun pemerintah sudah melakukan berbagai macam cara untuk mengolah sampah. Tetap saja, sampah masih saja tersisa di tempat akhirnya. Setelah saya berbincang-bincang bersama komunitas GPL ini, mereka juga sudah berupaya melakukan berbagai hal mengenai sampah.
1: Nah, apa itu komunitas GPL? Nah, komunitas GPL ini merupakan salah satu komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Kepanjangannya yaitu Gerakan Peduli Lingkungan. Jadi kita bergeraknya di bidang lingkungan yang berfokus pada sampah plastik, di mana kita akan mengedukasi masyarakat untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Nah, visi misi membentuk komunitas ini adalah visinya untuk mewujudkan Aceh Barat bebas dari sampah, kemudian mengedukasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dan bisa membentuk kelompok-kelompok lainnya yang seperti kami. Nah, misinya adalah kami akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, aksi pembersihan, kemudian membuka kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya yang sepaham dan sepakat ataupun satu jalur sama kita. Nah, kemudian juga berkolaborasi, mengedukasi, dan melakukan kegiatan-kegiatan tentang lingkungan. Ya, kita punya bank sampah mini, cuma masih manual. Ini letaknya di sekretariat GPL sendiri. Itu letaknya di wilayah Samatiga, Desa Cot Sumere. Nah, jadi kita baru tahun 2021 akhir baru ada sekret. Nah, jadi sekret itu kita buat jadi bank sampah. Nah, untuk bank sampahnya ini kita cuma terima yang sampah plastik bersih, itu aja dulu. Sampah-sampah plastik ini kita gunakan untuk membuat ekobrik sementara waktu supaya sampah-sampah itu tidak nyampe ke TPA. Nah, apa saja yang sudah dilakukan selama bergabung dalam komunitas ini? Nah, banyak yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu ada sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang peduli terhadap lingkungan, kemudian melakukan aksi pembersihan pantai di tempat-tempat wisata di wilayah Aceh Barat, kemudian melakukan penanaman mangrove, kemudian melakukan edukasi dan juga pelepasan tuki, kemudian membuat produk-produk dari sampah plastik, kemudian kita juga ada buat nonton bareng tentang film plastik, kemudian kita juga ada sosialisasi tentang gajah, dan banyak lagi. Nah, di Instagram itu lebih lengkap, namun secara umumnya kita lakukan pembersihan pantai dan juga sosialisasi ke sekolah-sekolah.
0: Dan bahkan sekarang mereka juga membuat berbagai macam benda dari sampah bekas ini. Salah satunya kursi atau sofa yang mereka daur ulang dari sampah yang mereka tampung di base campnya. Dan bahkan, mereka juga membuat bank sampah yang kini sudah populer di masyarakat. Jika kita mempunyai sampah yang bisa didaur ulang kembali, silahkan bawa ke base camp mereka.
1: Harapan untuk komunitas GPL ini, kita bisa terus konsisten, terus semangat, terus melakukan yang terbaik untuk lingkungan, dan juga terus mendapat support dari beberapa masyarakat, karena support ini juga sangat berarti, karena itu juga menjadi semangat bagi kami dalam berjalan. Kemudian selalu kompak dan selalu bersemangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan kedepannya. Dan pesan kepada masyarakat terhadap sampah. Nah, pesannya untuk masyarakat, cobalah lebih bijak dalam mengelola sampah. Nah, apabila tidak bisa mengelola dengan baik, minimal jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, karena ketika semua orang melakukan hal yang sama, insya Allah Aceh Barat bakal bebas dari sampah. Jadi sampah-sampah yang ada di pinggir jalan yang berserakan itu sudah tidak ada lagi, sudah masuk ke tong sampah dan dibawa ke TPA. Nah, jadi memang masih kurangnya kepedulian. Ya, mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini bisa menjadi motivasi juga untuk masyarakat dalam menjaga lingkungan. Oh ya, GPL ini terbentuk pada 13 Maret tahun 2019. Kami sudah pernah membuat sofa dari botol mineral, air mineral, baik pun yang kecil maupun besar. Itu kita buatnya berbentuk kursi. dan sudah terjual kemarin sebanyak 4 unit. Dan mungkin ke depan akan kita buat lagi kursi-kursi dari botol plastik.
0: Nah, pendengar, semoga harapan dan pesan mereka bisa tersampaikan kepada masyarakat. Seperti itulah yang mereka lakukan agar sampah bisa berkurang di tengah masyarakat ini. Semoga gerakan peduli lingkungan yang mereka gerakkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, agar tidak melakukannya lagi dan lingkungan kita bersih dari yang namanya sampah. Jika lingkungan sehat, hidup kita pun semakin sehat pula. Pendengar, sampai di sini dulu ya feature kita hari ini. Bersama saya Meiza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Halo Teman Perdua, selamat sore nih buat kamu yang lagi santai, lagi di perjalanan, lagi kerja, atau mungkin baru aja selesai dengan aktivitas hari ini. Nah, kembali lagi bersama kami di Perdua Melabu 9,3 FM, tepatnya di edisi siar 12 September 2026. Senang banget nih bisa nemenin sorenya Teman Perdua dengan suasana santai, seru, dan pastinya nih ditemani musik-musik pilihan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Perdua 9,3 FM, karena sore ini nih masih banyak hal yang menarik yang bakal kami temani. Buat kamu yang baru bergabung, selamat datang di Perdua. Yuk kita nikmati sore ini bareng-bareng. Tetap stay tune di 9,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Pendengar, keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Mari tingkatkan kewaspadaan kita terhadap bencana gempa dengan belajar dari peristiwa yang telah terjadi. Simak paparan berikut ini. Hampir semua orang yang hanya menunduk dan berlindung pada saat bangunan runtuh, sehingga akhirnya meninggal karena tertimpa runtuhan. Mari kita lihat kucing, anjing, dan bayi yang biasanya mengambil posisi meringkuk secara alami. Tindakan ini dapat Anda ambil pada saat terjadi gempa. Anda dapat bertahan hidup dalam ruangan yang sempit jika Anda mengambil posisi di samping suatu benda. Seperti di samping sofa, di samping benda besar yang remuk sedikit, tapi masih menyisakan ruangan kosong di sebelahnya. Bangunan dari kayu adalah tipe konstruksi yang paling aman selama gempa bumi. Kayu bersifat lentur dan bergerak seiring ayunan gempa. Andaikan bangunan kayu ternyata tetap runtuh pada saat gempa, namun akan banyak ruangan kosong aman yang akan terbentuk sehingga Anda akan tetap selamat. Informasikan tips ini kepada seluruh masyarakat di lingkungan Anda dan sampaikan keadaan Anda pada saat bencana terjadi melalui radio Klasi FM di nomor telepon 74900 atau 22696. Tips siaga bencana ini dipersembahkan oleh Mercy Corps Indonesia dan radio siaga bencana Klasi FM.
3: Juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

0: Gempa bisa terjadi kapan saja tanpa kita prediksi. Untuk itu sikap waspada perlu diambil untuk keselamatan diri. Tips ini mungkin bermanfaat untuk Anda. Jika Anda sedang berada di tempat tidur pada saat gempa bumi terjadi, bergulinglah ke samping tempat tidur. Ruangan kosong yang aman akan berada di samping tempat tidur. Hotel akan memiliki tingkat keselamatan yang tinggi dengan hanya menempelkan peringatan di belakang pintu agar tamu-tamu berbaring di lantai di sebelah tempat tidur jika terjadi gempa bumi. Jika terjadi gempa bumi dan Anda tidak dapat keluar melalui jendela atau pintu, maka berbaringlah meringkuk di sebelah sofa atau kursi besar. Bagi Anda yang sedang berada di kantor, merangkak di ruangan yang memiliki tumpukan kertas yang sangat banyak cukup aman. Karena biasanya, ruangan kosong yang besar akan ditemukan di sekitar tumpukan kertas pada saat terjadi gempa bumi.
1: Informasikan tips ini kepada seluruh masyarakat di lingkungan Anda dan sampaikan keadaan Anda pada saat bencana terjadi melalui Radio Klasi FM di nomor telepon 74900 atau 22696. Tips siaga bencana ini dipersembahkan oleh Mercy Corps Indonesia dan Radio Siaga Bencana Klasi FM.

0: Ya, sama sore buat teman perdua, buat kamu yang masih setia nih nemenin aktivitas hari ini, apapun kegiatannya tetap semangat dan jangan lupa nih kasih ruang buat diri sendiri menikmati musik dan informasi seru hanya di Perdua Remlabo 90.3 FM. Kembali lagi nih bareng Tami yang siap nemenin kamu dengan cerita-cerita menarik, informasi terkini dan pastinya musik pilihan yang bikin sore kamu makin asik nih. Nah, teman perdua, ada satu informasi menarik dari RRI Melabo yang sayang banget nih kalau dilewatkan. Masih dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI Melabo menyalakan obor Tri Prasetya sebagai simbol semangat dan komitmen insan RRI untuk terus mengabdi melalui radio. Penasaran seperti apa makna di balik penyalaan obor Tri Prasetya ini? Tami udah siapkan nih infonya buat kamu. Nah, teman perdua, pernah nggak sih kamu membayangkan bagaimana sebuah obor bisa menjadi simbol semangat yang terus menyala? Nah, dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 nih, RRI Melabo turun menyalakan obor Tri Prasetya. Penyalaan obor ini ternyata bukan sekedar seremoni, ada pesan dan semangat yang ingin terus dijaga, yaitu bagaimana RRI tetap hadir untuk masyarakat dan menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Obor Tri Prasetya ini menjadi simbol semangat yang terus menyala dari generasi ke generasi, dari para insan RRI terdahulu hingga generasi saat ini. Nah, semangat untuk memberikan informasi, hiburan, edukasi sekaligus juga menjaga kedekatan dengan masyarakat terus dilanjutkan. Dan kalau kita tarik ke kehidupan sekarang, radio juga masih punya tempat tersendiri ini di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Hari ini kita memang bisa nih mendapatkan informasi hanya dengan membuka ponsel, tapi radio punya sesuatu yang berbeda nih teman perdua. Suara yang menemani, cerita yang terasa dekat, dan hubungan yang dibangun langsung nih dengan pendengarnya. Karena itu di usia RRI yang memasuki 81 tahun nih teman perdua, semangat untuk terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat menjadi bagian penting nih dari perjalanan RRI. Buat teman perdua, penyalaan obor Tri Prasetya ini juga menjadi pengingat nih bahwa semangat radio tidak boleh padam. Teknologi boleh terus berkembang, cara orang menikmati informasi boleh nih berubah, tetapi semangat untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat dan menemani masyarakat harus tetap menyala. Jadi dari RRI Melabo, semangat itu terus dinyalakan. Obor yang menyala, semangat yang menyala, dan tentunya semangat untuk terus hadir bersama masyarakat juga harus terus menyala. Nah, itu tadi informasi menarik dari Tami tentang penyalaan obor Tri Prasetya dalam rangka Hari Radio ke-81. Selamat Hari Radio ke-81 untuk seluruh insan RRI dimanapun berada. Semoga RRI terus menjadi suatu yang dekat dengan masyarakat, terus menginspirasi dan terus hadir nih untuk Indonesia. Tetap di Perdua RRI Melabo 90.3 FM, karena setelah ini masih ada musik pilihan yang siap nemenin kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.3 FM, teman terbaik kamu.
1: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang. Gak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya teman Perdua, masih bareng Tami di Perdua Melabu 90,3 FM. Buat kamu nih yang masih tadi masih stay tune, thank you banget udah menjadikan Perdua sebagai teman di sore hari. Nah buat yang baru aja gabung, welcome. Semoga sore kamu tetap chill dan aktivitasnya lancar hingga moodnya tetap happy. Nah gak terasa nih waktu terus berjalan teman Perdua, sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Melabu dan sekitarnya. Waktu sholat asar akan tiba pukul 15.48 WIB. Jadi buat teman Perdua yang sedang beraktivitas, mulai bersiap untuk menunaikan sholat asar, tinggalkan sejenak aktivitasnya dan mari kita sambung waktu ibadah. Tetap stay tune di Perdua 90,3 FM. Setelah waktu sholat asar, kami bakal kembali menemani sore kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 FM, terima kasih buat teman terbaik kamu.

Ya, teman perlu waktu yang kita tunggu sudah tiba, kini telah memasuki waktu sholat asar pukul 15.48 WIB untuk wilayah Melabu dan sekitarnya. Mari sejenak kita tinggalkan aktivitas dan tunaikan sholat asar. Kami pamit sejenak, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Tetap stay tune di Perdua 90.3 FM, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

Ya teman perdua, setelah waktu asar tadi, sekarang waktunya nih kita lanjutkan kembali menemani sore kamu. Dan sebentar lagi nih perdua Melabu akan terhubung dengan perdua Jakarta untuk mengikuti program Musikpreneur. Buat teman perdua jangan kemana-mana dan tetap stay tune karena bakal ada obrolan menarik seputar musik, kreativitas, dan dunia para pelaku industri musik. Kami pamit sejenak dari perdua Melabu, selamat menikmati Musikpreneur bersama perdua Jakarta.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Planner. Dan sore hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Halo, selamat semuanya, Music Planner di Indonesia.
0: Wah, ini gimana nih?
1: Agar ada mendung.
0: Iya.
1: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
1: Kereta-kereta pada dijamin semua.
0: Iya.
1: Dan hari ini juga lagi rame itu di
0: GBK ya, betul. Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya.
1: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
1: 81. Selamat untuk RRI, congratulations, semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya, hari ini sini nih. Aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya,
2: cantik.
1: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari Orok katanya. Okay, gue juga bilang gitu kan. Emang gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya Mas.
1: Kalah ya kan. Nah,
2: sertifikat kegantengan gak ada masalah.
0: Gak ada.
2: Sah-sah aja.
1: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat. Memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
1: Nah, kebetulan ini juga vokalis. Lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya. Dan bagaimana, apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik. Karena banyak-banyak kejadian, Mas. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang nggak seneng.
0: Okay.
1: Namanya Olan.
0: Wes.
2: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Planner.
1: Selamat sore.
2: Jadi kita akan bahas apa ini, gue nggak tahu.
1: Iya.
2: Kalian aja dengan Mas Rio yang
1: mana,
2: paling ganteng.
1: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi sendiri. Mas Olan, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
2: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya?
1: Ada ya, sibuk yang pura-pura sibuk.
2: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
2: Tidak banyak prioritasnya.
0: Iya.
1: Mengalir aja.
2: Mengalir, jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
2: Sejauh ini masih musik, masih prioritas.
0: Oke.
2: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini. Wis.
2: Khusus buat Music Planner.
0: Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya.
2: Yeah.
0: Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin.
2: Oke. Okay. Kalau berapa lama gue nggak tahu pasti.
1: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Udah langsung bikin ini single ya. Owe.
2: Sebenarnya karena saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Oke. Okay.
2: Ada musik. Karena aku udah buat album itu kan. Band aku.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014.
0: Oh.
2: Dari 2014 ada band. Terus satu kedua namanya Spectrum Band. Orang juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
2: Balik lagi
0: Indonesia
2: jadi soloist juga.
0: Oke.
2: Sampai di Indonesia soloist, tahun-tahun jalan lagi, masuk ke band lagi. Ya, ke band lagi. Saat itu gue sama band aja udah Babi Roman.

0: Okay.
1: Kita proyekkan 3 tahun kemudian aku balik lagi solois hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
1: Kita melalui COVID tuh. Jaman-jaman COVID kemarin sama 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekkan, tapi kalau khusus untuk masuk industri musik terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih ya udah. Solois
0: ya, oke.
2: Ribet ya kalau solois ya.
1: Kayaknya nggak ribet.
0: Oh, gitu.
2: Ribetnya di mana? Ribet.
1: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini? Oh.
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
1: kuliah.
0: Kuliah. Itu berarti ada band musik gitu?
1: Ada dulu. Dulu genre musik yang bawa itu lebih ke dibawa-bawa yang lebih kayak. Hot Chili Peppers.
0: Oke.
1: Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa harus banyak belajar pop.
0: Oke.
1: Sama Mas Rio nih kayaknya dia komposer ada.
0: Oh iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Iya. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh bang?
1: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu loh.
1: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyaloni diri tuh gede-gede billboard duluan.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke.
1: Okay. 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
1: Gitu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, bang?
1: Udah banyak masalah untuk sekelas Aceh, Natun, Sumatera.
2: Tapi itu bawa yang ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
1: Oh, nggak ada.
2: Nggak ada?
0: Nggak ada.
1: Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
1: Kalau ngomong tuh naik-naik kemana gitu, buka baju.
0: Beda sendiri beda gitu ya. Oke.
2: Pakai ritual, pakai ayam hitam.
0: Waduh.
1: Bawanya Red Hot.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Itu beda lagi ya. Oke. Dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
1: Solois.
0: Nah itu di Medan juga atau?
1: Ya, udah di sini.
0: Oh di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh bang alasannya?
1: Tetap ada hal yang nggak bisa dijelaskan sebenarnya.
0: Oke.
1: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
1: Gue mau hidup normal dah gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
0: Oke.
1: Mau nggak ini? Mau nggak jadi ini? Mau nggak nyanyi dan segala macam udah situ tawaran ada ujung-ujungnya gue ya udahlah jalan beriringan
0: akhirnya jalan lah di Jakarta gitu ya. Awal mula di Jakarta gimana bang, ada shocknya nggak dari Medan kan ke Jakarta pasti beda dan awalnya dari band terus jadi solois gitu kan
1: awal sampai sini band
0: sini band dulu
1: di sini dari band band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih
0: cukup lama
2: itu
0: ya
2: reguleran atau
1: enggak
2: event aja
1: industri
0: industri okay. Label berarti ya. Udah sempet bikin single juga atau album
1: ada albumnya
0: judulnya
1: itu Kau Menghilang Tektona Band
0: Tektona Band
2: meledak.
1: Ah itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak bang? Dari Medan ke Jakarta terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
1: Uniknya gak ada.
0: Uniknya gak ada?
1: Lebih tapi banyak kepada this is fight itu.
0: Oh, oke, okay. Apa tuh?
1: Kita harus, culture-nya kan agak beda. Yang dulunya gua di Medan harus ya okelah orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Yeah.
1: Sampai sini gua ya udah nol balik. Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
2: Di sana kan pakai clan ya.
1: Clan itu mana clan?
0: Iya.
1: Macam mana clan? Mana latih kita?
0: Iya. Benar.
1: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini karena ada hal misalnya yang simpel pun yang nggak paham, dengan mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi, buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh, ya kan? Kita menyesuaikan, Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah.
0: Oh, gitu.
1: tahu apa sih Tulan?
0: Oh iya, gitu, iya, kan? iya.
1: Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih. Gua orang Jakarta nih kan gitu sih. Iya. Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
1: Jadi kita berada di level omongan kita tuh enggak didengar.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan? Terus rasanya kita kampungan ih. Rasanya gua kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Akhirnya beradaptasi lah ya, beradaptasi.
1: Kita beradaptasi, okay. beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau. Fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
1: Okay. Kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan kan gitu. Gak mungkin ya.
1: Artinya daya juangnya beda. Ya. Jadi effortnya gak sama dengan yang kita. Kita okay. menggantungkan diri, asli gitu. This is my lab, I wanna fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja. Okay. Malah lo, ntar jemput bokin gua.
0: Oke. Seru Rockstar banget teman bro dua ini. Oh, iya. Ceritanya masih panjang nih karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke Solois dan sampai sekarang gitu ya.
1: Yeah.
0: Benar ya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung aja tanyain ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Musikpreneur teman Pro 2 bareng Bang Rio dan juga Bang Olan nih sore hari ini nih.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin
0: tough.
2: Artinya itu udah.
1: Tapi itu bahasa Medan ya.
2: Iya. Jadi gue secengeng-cengeng banget lah gitu kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
0: Iya.
2: Dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih. Aduh gimana gue, kemana lagi gue. Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh tawaran ke
0: Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
0: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
1: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Teman tuh sebenarnya itu enggak apa-apa. Aman. Teman sempat mau desain Universal. Tapi mungkin orang yang membawa ke situ ada sesuatu.
1: Mengalai-alai
2: itu.
0: Oke.
1: Padahal udah master ya. Sayang.
0: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu.
2: Oke. Okay. Pada akhirnya nggak jadi, dialin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi nggak jadi, gue balik.
0: Oke.
2: Okay. Gue balik, gue buat tuh sama temen-temen, dibantu sama Rama Demasi produsernya, temen-temen mereka, keluar satu single di Nagasaki.
0: Oke. Okay.
2: Nah, judulnya Temperamental. Saat itu, cukup satu lagu, gue mundur, ya kan?
1: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
2: Nggak, maksudnya keluar.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Karena memang gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin tekanan kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya, udah ngeband lagi.
0: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
0: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
0: Oke.
2: Okay. Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya, yang sinis juga udah.
0: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah tuh.
0: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
0: Semuanya udah kayaknya ya.
2: Sampai lu kemana ya? Lu kemana ini? Ujung-ujungnya ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
0: Oke.
1: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti lu give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen, gitu kan?
0: Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
0: Okay.
2: Ini sistemnya, entah itu dari bandnya, entah itu dari fokus tiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Nagasaki, keluar dari Nagasaki. Gue ada sendiri, independen aja.
0: Oke. Okay.
2: Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
1: Nah, ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia, bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
0: Betul.
1: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya, salah satunya kan banyak kejadian itu di dulunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapin. Jadi sistemnya ini, semuanya itu complicated rasanya. Kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
1: Iya.
2: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi nggak mungkin terucap, ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
1: sebelumnya ya.
2: Sama sebelumnya, ini sama aja. tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
0: Biasanya
2: mungkin perlu banyak pembelajaran, rombak sistem kah? Atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana? Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterkin sebaik mungkin. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
1: goalsnya cara, apa,
2: goalsnya betul, apa betul. Ya kalau rilis aja, besok gue bisa rilis lah.
1: Oh iya.
2: Gitu kan,
1: bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
0: Kelar. Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
1: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Musik Planner, ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production, hari gini sangat gampang, soundcard murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya? Mau ditaruh di etalase mana? Oh, udah ada etalase, ada Spotify, ada lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa nggak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang membutuh hari gini. Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, olah lagu gua rilis hari gini di antara sekian itu.
2: Antara seribu ya? Tumpukan jeraminya banyak banget.
1: Banyak. Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita nggak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri ini gue Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
0: cantik.
2: Iya betul.
1: Penting. Gue ganteng dan gue musisi, gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah problemnya adalah orang nggak notice Indonesia. Terus dia mau curu, denger dong di Spotify, dikasih linknya pun belum tentu dia klik link.
0: Iya.
2: Gitu. Kalau saya bilang sih, segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga
1: ya nih. Akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun, ya kan, di TikTok luar FYP-nya di TikTok, nah itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
0: Untuk
1: gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa nggak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini.
2: Sebenarnya memang bisa dibilang harus kebanci lah ya.
1: Iya, banci sosmed.
2: Bahasanya seperti itu.
1: Tapi jangan jadi banci juga.
0: Enggak. Jangan kalau itu ya.
2: We are straight.
0: Betul.
1: Sekarang gue tanya gini, kan sekarang kan solois lu kan?
2: Iya.
1: Tapi lu solois juga gak pribadi? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
0: Betul.
2: Pertanyaannya asik ini.
0: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: mulai dari
0: 70 bab gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
2: Yes.
0: Betul. Okay. Ini gimana di ceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
2: ini
0: atau
2: lagu-lagu? Dan ini lagunya Bang Rian.
0: Okay.
2: Rian itu salah satu musisi di Paris. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya, menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu. Karena dia selalu gagal.
1: True story nih.
2: Dia selalu gagal move on dengan cinta-cinta.
0: Aduh.
1: Tadi ya.
0: Galau ya.
1: Mudah-mudahan dia denger ya.
2: Mudah-mudahan masih denger ya. Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat. Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Dan ini dipercayakan sama aku. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita sebenarnya kadang pura-pura mencintai. Kalau di bahasa-bahasa kita pura-pura mencintai, padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga. Suka-suka galau.
0: Iya.
2: Ada sedikit aiu di sana. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh pasti sangat mencintai seseorang hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru, tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelumnya.
0: Aduh.
2: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
0: Iya, iya, iya.
2: Kita
0: iya.
2: Bisa jalan gak sih?
0: Oke.
2: Iya. Janganlah dong.
0: Enggak dong.
2: Lu lah kacau.
0: Enggak dong. Enggak dong.
2: Lu rusak lu lah.
0: Iya nih. Ini udah bagus ceritanya nih.
2: Enggak, satu.
0: Satu aja.
2: Benar. Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
0: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2 buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau enggak salah ya. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya itu kan selalu sebenarnya. Aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Berarti semua orang pernah ngalamin
1: pernah,
0: gitu ya.
1: Dan aku rasa lagu ini juga aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang.
0: Iya.
1: Ya udah. Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Lu guide dan cara gue bernyanyinya udah suaranya begini, oke sikat, jadi.
0: Ada kesusahan gak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenernya susah-susah banget nih lagunya tuh, agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksi?
1: Gak tahu musiknya.
2: Waktu lu ngeteknya?
1: Ngetek paling 1 jam.
2: Bukan 1 sip lo?
1: Iya, 1 jam.
2: 1 jam kan?
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih.
0: Masih mungkinkah berharap?
1: Nah, kan gitu.
2: Gue dapet suara cowoknya kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
0: Okay. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang soloist yang karakternya aja ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Oke.
0: Tapi
2: kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum pur.
0: Serak-serak belum pur. Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Serak-serak belum pur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, udah yakin ya wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Setidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Kayaknya ya. Enggak juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikuti.
0: Oke.
1: Di beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya. Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat, lempeng
1: terlalu
0: aja
1: cepat
0: gitu,
1: juga.
0: Terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi malam-malam nih jam 10-an kan. Tadi ini kita janji untuk take tuh jam start jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut
0: gue.
2: Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sekitar 3 malam ya.
0: Aduh.
1: Salawatan.
0: Benar-benar. Ya, sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabat terbuka semua.
0: Iya. Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik videonya atau masih rencana?
1: Itu pernah dalam proses sih sebenarnya Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang, nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Kalau lu masih juga, dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih direncanakan.
0: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop? Atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya.
0: Okay.
1: Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya?
2: Kalau
1: suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: Oh
2: ya,
0: K-pop ya? K-pop lagi. Atau hip-dut? Atau hip-dut?
1: Enggak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue kemana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat kalau lu sih udah mateng, jadi gue nggak perlu gimana ya udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue nggak bisa keroncong, gue nggak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang mesti mainstream mungkin pasti bisa.
2: Menurut gua tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke. Okay.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gua kan banyak orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gua ketemu beberapa orang lah, kasih nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Dan gua juga bingung apa harus seperti ini gua. Pertanyaan muncul, emang kalau gua kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum tahu di mana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Bahasa ini.
2: Hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Sampai di titik mana urusannya nanti ini mau laku mau enggak mau gimana pun itu nanti ada satu masalah.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Wil, lu sebagai produser juga. Gua pertanyaan nih, gua sekalian di sini. Kalau dengan musik vokal karakter gue begini, just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih bisa. Masa orang lain kan gitu.
0: Iya benar.
1: Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
2: Itu
0: masuk banget. Apa enggak nih, Bang Nur?
1: Oke, berarti kita next project.
0: Oke.
1: Kalau Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Pasti gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progression-nya.
0: Oke.
1: I love you, bro.
0: Wah, kita tungguin aja nih next project-nya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi Music Planner ini, tunggulah. Gebrakan-gebrakan kita nanti ya.
0: Oke.
1: Pokoknya jangan sampai salah dengar. Salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh. Dan
2: ketemu orang jangan digebrak.
0: Nah,
2: tetap melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next ke depannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu, mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
0: Oke.
1: Gue rilis, tadi lagu itu gak sampai 2 bulan sih, mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio.
0: Oke.
1: Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Waduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Geri kali. Cemana kita buat? Tanya kan.
2: Dan terus terang, kan gue orang Minang, lo orang Medan kan?
1: Oh iya mas, sualah.
2: Bang, wah. Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung.
0: Sumatera Pride ini.
2: Kalau ngomongin soal makanan, tuh gak ada, tiada duanya.
1: Oh iya.
2: Ya, makanan Melayu Medan, makanan Minang. Ketemu. Nah sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Nah, oke, cocok itu.
0: Cocok. Iya.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh, gurih.
2: Gurih. Nah, sedunia suka tuh
1: makanannya. Wow. Oke. Dunia. Jadi nanti Spotify-nya, wah gila.
2: Abangnya rendang.
1: Abangnya rendang ya?
0: Iya. Kita tungguin aja Temam Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Temam Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa?
1: Di semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Oke.
1: Jadi itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Alah, susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
1: Aktif.
0: Aktif. Sekarang-sekarang aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung.
0: Oke.
1: Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Oke. Iya.
1: Boleh dicek di @olansabar Instagram.
0: Okay.
1: Sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar.
1: Oh iya.
0: Oke, kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya. Musik Planner.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya, gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Okay. Ternyata satu perguruan kita.
2: Oh, perguruan dan akhirnya rilis. Makanya gue ajak jadi langsung di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya. Olan ini berkarakter. Hmm. Ya cuman kadang-kadang belum gitu loh.
1: Ah iya.
2: Thanosnya belum kuat.
0: Apa itu? Apa tuh?
2: Thanosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang
0: iya, iya,
1: ada yang harus tidak bisa dijelaskan
2: ya. Iya, iya. Jelasin. Hanya Thanos yang tahu.
0: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren. Dia keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara okay, lirik, benar nggak?
3: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh iya. Okay.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke.
2: Okay. Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Oji juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Gak mungkin dong.
1: Kita akan ketemu lagi nanti di Music Brainer RRI Pro.
0: Kan gitu. Ngobrol di sini.
1: Ngobrol
0: ya
1: lagi kalau yeah mereka masih berkenan mendengarkan. Kalau gak berkenan matikan aja radionya.
0: Waduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya.
1: Di depannya radionya.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2. Dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Brainer. Semoga sukses terus. Dari lagunya Masih Mungkinkah dan Teman Pro 2 masih bareng Ocit di Sore Ceria Weekend.

Iya teman Perdua, baru tadi sih jadi baru saja tadi kita sudah terhubung bersama Perdua Jakarta dalam program Musik Premier. Seru banget nih tentunya, dan semoga obrolan serta informasi yang disampaikan tadi bisa menambah insight nih buat teman Perdua. Dan sekarang kita kembali lagi ke Perdua Melabuh 90.3 FM bersama Tami yang siap lanjut nemenin sore kamu. Buat yang masih setia stay tune, thank you banget. Jangan kemana-mana karena masih ada nih musik pilihan dan hal-hal menarik lainnya yang bakal Tami hadirkan. Tetap stay tune di Perdua 90.3 FM, teman terbaik kamu.

wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumah, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumah, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsar Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore teman Perdua, balik lagi nih bareng Tami di Perdua RM Labo 90,3 FM. Buat kamu yang masih beraktivitas sore ini, tetap semangat. Jangan lupa kasih waktu sejenak buat santai sambil ditemani musik dan informasi menarik dari Perdua tentunya. Nah teman Perdua, kalau ngomongin ini anak muda, kampus dan olahraga, ternyata bukan cuma soal pertandingan dan siapa nih yang jadi juara. Ada juga soal gimana nih sebuah organisasi bisa terus berkembang, melahirkan generasi baru dan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi. Nah ini ada kabar menarik yang dikutip dari rri.co.id. Ada kabar menarik dari Universitas Teuku Umar atau UTUNI. Hari ini digelar Open Seremoni Musyawarah Besar atau MUBES UKM Olahraga UTU di tahun 2026 yang mengusung semangat memperkuat generasi baru. Penasaran seperti apa kegiatannya dan kenapa nih generasi dalam organisasi mahasiswa itu penting? Tapi bakal bacain infonya buat kamu. Nah teman Perdua, dunia kampus itu kan bukan cuma tentang duduk di kelas, mengerjakan tugas, lalu pulang nih. Ada banyak pengalaman yang bisa didapat mahasiswa lewat organisasi, termasuk organisasi di bidang olahraga. Nah salah satunya teman Perdua datang dari UKM Olahraga Universitas Teuku Umar atau UTUN nih teman Perdua, yang hari ini sedang menggelar Open Seremoni Musyawarah Besar atau MUBES UKM Olahraga UTU 2026. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam perjalanan organisasi karena bukan hanya membahas program kerja, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat regenerasi dan menyiapkan kepengurusan baru nih teman Perdua. Regenerasi menjadi hal yang penting dalam sebuah organisasi karena ketika kepengurusan berganti, semangat dan program yang sudah berjalan tetap bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya dengan ide-ide yang lebih fresh. Bagi mahasiswa, pengalaman berorganisasi juga bisa nih menjadi ruang untuk belajar banyak hal mulai dari kepemimpinan, kerjasama tim, komunikasi, tanggung jawab, sampai bagaimana mengambil keputusan bersama. Dan menariknya nih teman Perdua, semua kemampuan tersebut sebenarnya nggak cuma berguna selama berada di kampus, tetapi juga bisa nih menjadi bekal ketika nantinya masuk ke dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, UKM Olahraga juga punya peran dalam mendorong mahasiswa untuk tetap aktif dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Jadi kegiatan seperti MUBES bukan sekedar agenda rutin organisasi atau proses memilih pemimpin baru, menyusun area organisasi, mengevaluasi perjalanan sebelumnya, sekaligus nih menyiapkan langkah untuk periode berikutnya. Nah lewat regenerasi ini diharapkan UKM Olahraga UTU bisa terus berkembang dan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berprestasi. Baik dalam bidang olahraga maupun dalam kemampuan berorganisasi. Nah, karena pada akhirnya organisasi yang sehat bukan hanya tentang siapa yang memimpin hari ini, tapi juga tentang bagaimana nih menyiapkan generasi yang akan melanjutkan perjuangan setelahnya. Nah, itu tadi informasi menarik dari Tami tentang Open Ceremony MUBES UKM Olahraga UTU 2026. Semoga dari kegiatan ini lahir nih generasi-generasi baru yang aktif, generasi yang sportif, kreatif, dan siap nih membawa UKM Olahraga UTU semakin berkembang. Tetap stay tune di Perdua 90,3 FM, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana karena masih ada musik dan informasi menarik lainnya yang siap menemani sore kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya teman Pro2, gak terasa nih sore sebentar lagi berganti malam. Dan sekarang waktunya kita bersiap karena azan maghrib akan segera berkumandang pada pukul 18.39 untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Ya teman Pro2, tinggalkan sejenak aktivitasnya, siapkan diri, tenangkan hati, dan mari kita tunaikan sholat maghrib. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, kami pamit sejenak, tetap stay tune di Pro2 Melabuh 90.3 FM, teman terbaik kamu. Sampai jumpa setelah waktu maghrib.
4: Tetap di...

Ya, teman perdua, ajian maghrib sudah berkumandang. Saatnya kita berhenti sejenak dari aktivitas dan menunaikan ibadah sholat maghrib. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk teman perdua dimanapun berada. Semoga ibadah kita hari ini membawa ketenangan dan keberkahan. Kami pamit dari perdua Melabuh 9.3 FM. Terima kasih sudah menjadikan teman kami temin sore di sore hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini?

66.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 bersama Eci di sini untuk di malam hari ini ya. Tuh kan, pada shock lagi nih, kok tiba-tiba ada Kak Eci siang siaran hari ini di malam ini. Ya, benar banget teman Pro 2 ya. Ada Eci yang akan temenin kamu hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya dengan day part kita kalau malam, apalagi kalau bukan jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Ada yang galau enggak hari ini? Coba absen dulu deh yang galau. Kalau yang galau-galau kita buat galaunya hilang ya. Tapi kalau yang enggak galau ya bagus. Tapi malam ini malam Minggu loh teman Pro 2. Malming ya, malam Minggu. Dan tentunya di jaga malam ini untuk program-program kita seperti biasa teman Pro 2 akan terus kita hadirkan ya untuk program di jaga malam, jangan galau malam-malam. Nanti seperti biasa ada obeng juga, obrolan jreng ya. Dan terus juga nanti ada spot-spot promo HUT RRI juga, karena kita juga baru saja ya memeriahkan, melaksanakan kegiatan memperingati HUT Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Masya Allah banget ya, udah 81 tahun nih RRI mengudara ya. Sekali di udara, tetap di udara teman Pro 2. Baik teman Pro 2, dan untuk saat ini nanti juga aku informasikan untuk azan Isya pukul 19.48 waktu Indonesia Barat. Mungkin kita dengarkan dulu ya beberapa lagu yang tentunya sudah kita persiapkan untuk menemani malam minggu kamu di malam ini. Nah, kira-kira kalian lagi rencana malming mau kemana nih malam ini? Atau mungkin gak kemana-mana, malam ini gak punya planning kemana-mana, di rumah aja atau gimana? Oke, tetap terus bersama Pro 2 ya, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
2: Baik, terima kasih Tom Produa untuk kamu yang masih terus bersama kita. Untuk saat ini kita break dulu untuk lagu-lagunya karena sudah waktunya kita untuk melaksanakan ibadah sholat isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 19.48 menit waktu Indonesia Barat.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Hai semuanya teman Pro 2, terima kasih untuk kamu yang masih terus bersama kita tentunya ya. Baru saja, untuk kamu yang baru saja melaksanakan ibadah sholat isya, untuk kalian yang melabuh dan sekitarnya tentunya bisa menemani tentunya semoga amal ibadah yang telah dilaksanakan sholat isya ya, semoga diterima oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan intinya aku menemani kamu maksudnya ya. Aduh ini kelibetan banget ya, karena udah lama banget aku gak on air, gak siaran. Jadi mohon maaf ya kalau agak kelibet-libet dikit. Oke, okay? Okay, coba kita dengar lagu ini ada gak sih? Coba ya bentar ya tamper dulu. Oke, nanti kita bakal puterin. Ini kalau Dua Lipa lagi trending banget nih, yang lagunya Training Season ya. Aku suka banget sama lagu Dua Lipa Training Season, tapi semua lagu Dua Lipa tuh enak banget loh teman Pro 2. Bentar lagi aku puterin yang Dance the Night, oke? Yang Levitating juga enak banget, Dance Turno juga enak banget ya kan. Terus juga yang pokoknya semuanya ya, Dua Lipanya enggak ada yang gagal ya. Dan apalagi sekarang dia lagi dikabarkan juga katanya lagi mau merit enggak sih Dua Lipanya. Oke, dan juga teman Pro 2 untuk di hari ini, di malam hari ini, malam Minggu, ternyata aku juga lupa ya, dan sebenarnya malam ini itu malam Minggu ya, maklumlah karena udah nggak pernah malming jadi udah nggak tahu lagi malam. Jadi semua malam tuh kayak sama aja ya. Akhirnya juga tahun Pro 2. Untuk sesaat lagi nanti kita masuk di program Obeng Obrolan Jreng ya, kita bakal bahas tema kali ini tuh menarik nih ya, ini tema yang sangat relate banget nih dengan keadaan sekarang ini ya, terutama di kalangan kaula-kaula muda, di kalangan Gen Z. Coba aku lihat dulu temanya apa sih tahun Pro 2 ini. Temanya pokoknya mengundang apa ya? Mengundang kontra enggak sih temanya ya? Coba kita lihat dulu ya teman Pro 2. Untuk tema di malam hari ini, kalau nanti boleh komen ya. Untuk tema kita di malam hari ini itu seputar tentang kalian pernah enggak sih punya teman itu yang apa namanya? Julid banget, pernah gak punya teman yang julid ya? Tapi dia satu sisi dia teman kamu, satu sisi dia sahabat kamu, tapi dia julid banget gitu kan. Mungkin dalam sebuah circle pasti ada ya salah satu teman yang kayak gitu gitu loh. Nah kira-kira kalian masih mau gak sih temenan sama orang kayak gitu, atau malah kayak biasa aja, atau malah udahlah karena dia julid kepo banget ya. Gimana menurut kalian tentang Prodo? Apakah kalian punya circle-circle seperti itu, dilanjutin pertemanannya atau udahan aja? Nah gimana tuh ceritanya ya, karena kalau zaman sekarang itu julid ya, iya julid gitu. Julid itu tuh kayak gimana ya, maksudnya kayak ya kayak kepo ya, terus kayak suka apa ya, kayak suka melebihkan hal-hal yang hiperbola lah ya, majas, pakai kalau ngomong tuh pakai majas hiperbola gitu ya kan. Nah pasti kalian paham sendirilah istilah julid itu apa. Jadi kalau misal kalian punya teman atau punya circle yang kayak gitu, kira-kira kalian pertahanin, kalian masih temenin, atau kalian jauhin teman Pro 2? Boleh kalian komen di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 6877903, atau bisa WhatsApp. Ntar aku baca, juga bisa telepon ya. Tapi bentar lagi ya teman Pro 2, kita nanti juga mau update dulu berita dari rri.co.id, kira-kira ada berita informasi apa. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana, station terus. Lagu-lagu hiburan akan kita hadirkan untuk menemani malam minggu. Malam minggu ini spesial, aku pilihin lagu yang enak-enak ya buat kamu teman Pro 2 ya. Dan salah satunya kita bakal dengerin dulu lagu darinya Dua Lipa, Dance the Night. Ini dia lagunya. Selamat malam minggu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Tom Pro 2 untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah, untuk kamu Tom Pro 2, kita di program Obeng ya, Obrolan Jreng. Nah, kali ini tema kita mengangkat, tadi aku udah kasih tahu ya, tema di awal kita seputar tentang teman julid. Siapa nih yang punya teman julid, teman Pro 2? Nah, jadi kalau teman, kalian pernah gak sih punya circle, dalam sebuah circle, tapi ada kayak satu orang nih kayak susah banget gitu ya untuk diajak kerja sama gitu ya. Satu orang ini susah banget untuk diajak satu tim gitu loh, Tompro 2. Bawaannya tuh julid aja, bawaannya tuh kayak ada aja gitu ya, baper aja sendiri-sendiri gitu loh, Tompro 2. Nah, ada enggak? Nah, kira-kira kalau misalnya kalian punya teman seperti itu, kalian mau lanjutin temenin atau enggak nih teman Pro 2? Tapi berhubung dia itu teman kamu, sahabat kamu juga, tapi lama-kelamaan kok kayak ngelunjak gitu ya. Nah, itu gimana? Menurut aku sih itu wajar ya. Hal yang sangat relate banget yang terjadi di sekarang ini ya, di kalangan Gen Z gitu ya.

Rumahmu. Asik banget nih lagu nih Taman Pro 2. Malam dunia. Asik nih lagunya, cocok banget ya untuk sama kita sekarang ya Taman Pro 2, lagi menikmati malam minggu ini ya. Nah makanya untuk kalian yang mau memberikan komentar silakan ya, seputar tentang teman julid ya, teman yang satu circle tapi kayaknya kok julid banget sih kamu gitu ya. Kalau bahasa sekarang tuh julid ya. Nah jadi kalau misalnya kalian punya teman kayak gitu, kira-kira kalian mau mau dilanjutin temenin atau kayak jaga jarak? Nah gimana, boleh kalian berikan komentar kamu di WhatsAppnya Pro 2 di 0811-68-77-903, atau juga bisa langsung nanti telepon aku ya. Tapi kita dengarkan kembali loh lagu berikutnya Tom Pro 2, karena ini malam minggu kayaknya enaknya kita dengerin lagu-lagu yang asik ya. Bakal ada lagu dari Yuni Sara, Selamat Malam Dunia. Ini dia lagunya, so stay tune.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsar Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumah, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumah mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tambah ada lagu darinya Nuna, Get on the Anchor gitu ya, Get on the Anchor. Aduh enak banget nih. Kalau Nuna ini emang gak pernah gagal ya kalau mereka ngerilis lagu tuh. Aku suka banget teman Pro 2, apalagi yang lagu Rollerblade ya. Kelibetan nih katanya ya, Rollerblade ya kan. Jalan-jalan dengan sepatu roda ke kiri kanan, ikuti irama lagu. Aduh asik banget ya teman Pro 2 ya. Aku jadi pengen nyanyi loh, pengen karaoke nih ya. Kayaknya aku perlu punya planning untuk karaoke nextnya ini. Karena kemarin di HUT RRI kita kan ada acara-acara hiburan gitu. Jadi tuh kerjaan karaoke terus gitu ya bareng teman-teman. Oke, ini kita masih di Obeng ya nomor 2. Bentar lagi di pukul 21 waktu Indonesia Barat kita masuk di program Sandiwara Radio. Nah, nanti mungkin kita agak dengerin 2 Sandiwara Radio, dia 2 episode. Jadi untuk kalian stay tune aja ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana tentunya. Dan hari ini, di malam hari ini nanti aku mau pilihin judul Sandiwara Radionya itu yang ini aja deh. Yang tentang kabut di ujung jalan nih. Karena berhubung kan kita juga lagi lagi rawan-rawannya karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan. Nah, jadi ini cocok banget menurut aku untuk menjadi Sandiwara Radio ini, untuk menjadi edukasi juga, peringatan juga, terutama untuk kita masyarakat dan peran generasi muda dalam mencegah karhutla tentunya. Dan juga teman Pro 2, nanti kita lanjutin lagi ya pembahasan tentang topik di Obeng, yaitu teman julid atau circle toxic. Kalian bertahan dengan pertemanan seperti itu, jaga jarak atau tinggalin aja. Nah, kira-kira gimana kalau pendapat kalian tentang Pro 2? Nanti kita bakal bahas pokoknya. Jangan kemana-mana, stay tune. Karena ini malam minggu seperti yang aku sudah janjikan tadi, kita bakal jedak-jeduk ya dengan lagu-lagu hiburan. Dan saat ini kita dengerin lagi yuk lagu berikut ini. Tetap terus bersama Pro 2. Aku bakal puterin dulu ini lagu anak-anak Gen Z ya kan. Bukan anak Gen Z aja nih, gen-gen beta pun, gen alpha pun suka nih sama lagu ini ya. Ada Akbar Celai dan Mingse. Astana bercanda na na na na na na na na na na gitu ya. Tapi gak na na na na, ada liriknya. Aku lupa lirik lagunya. Yuk kita dengerin, ini dia lagunya. So stay tune, bentar lagi kita di Sandiwara Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semboyan kami angkasa
1: RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita memproduksi lagu darinya Justin Bieber dan juga Mominiki ya, Mominiki Minaj, Beauty and a Beat yang sudah kita dengerin teman produksi. Ini juga salah satu lagu yang pernah dirilis itu tahun berapa ya? Tunggu, aku nggak mau salah-salah, aku lupa lagunya Justin and Nicki Minaj ya. Oke, bentar teman produksi. Oke, ini dia Justin Nicki Minaj. Beauty and a Beat tahun produk, aku melihat dulu lagunya ini rilis di tahun berapa, aku lupa, kalau gak salah aku di tahun 2015. Ini aduh jaringannya agak susah banget ya, kalau gak salah aku di 2015 seperti itu. Oh 2012 tahun produk ternyata lagu ini rilis ya. Pertama kali tahun 2012 aku mendengarkan lagu ini. Pertama kali juga aku siaran di RRI Melabo. Wah keren, luar biasa. Aku siarannya itu kan, kalau ngomong-ngomong tentang Hot RRI yang udah ke-81 ya tahun produk, aku mulai pertama kali bekerja atau mencintai RRI Melabo ini ya, Radio Republik Indonesia, itu dari tahun 2012 aku bergabung di sini sampai sekarang 2026. Masya Allah, tabarakallah, semoga semakin kedepannya berkah ya, dilancarkan semuanya, apapun itu, rezeki, kesehatan, dan yang terbaik pokoknya. Amin amin ya rabbal alamin teman produa. Oke, dan karena saat lagi seperti janji aku tadi ya kan, kita akan mendengarkan sandiwara radio yang judulnya Kabut di Ujung Jalan, teman produa. Nah, jadi Kabut di Ujung Jalan ini menceritakan tentang karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan. Oh bukan di ujung jalan, ternyata di ujung ladang, sorry ya. Di ujung ladang nomor 2, bukan di ujung jalan. Kalau di ujung jalan itu cinta ya, cinta di ujung jalan, kalau salah aku judul sinetron gitu ya, kalau gak salah aku teman produa. Oke, dan juga nanti mungkin setelah kita dengarkan satu sandiwara radio Kabut di Ujung Jalan, aku puterin dua ya, dua sandiwara radio untuk di malam hari ini. Coba kita lihat dulu nanti kira-kira judulnya yang mana nih. Yang pokoknya semua sandiwara radio kita ini kan di ini ya, memang tema-tema astacita gitu, tema-tema yang mengedukasi gitu loh teman produa, yang bisa kembali mengingatkan kita gitu ya. Coba aku cek-cek and recheck dulu. Oke. Iya, coba ya. Yang mana ya?

Oke, aku bakal puterin teman perdua yang ini aja deh, yang langkah yang tak terbatas ya, langkah yang tak terbatas sama kabut di ujung jalan. Yuk kita dengerin tahun produa. Ini dia Sandiwara Radio, produksi RRI Melabuh. Selamat mendengarkan.

0: LPP RRI Malabo mempersembahkan Sandiwara Radio Tanggap Bencana dengan judul Kabut di Ujung Ladang. Pak Amir orang petani jagung, yang mana musim kali ini dia akan menanam bibit yang baru. Musim tanam sudah dekat, namun lahan miliknya masih tertutup semak belukar yang sangat tebal. Baginya, satu-satunya cara yang cepat dan murah untuk membersihkan lahan hanyalah dengan membakar lahan tersebut. Namun, situasi tahun 2026 tidak seperti yang dia prediksi. Suhu udara melonjak drastis dan pemerintah telah menetapkan status siaga darurat karhutlah pada saat itu. Relawan Manggala, AKMI atau MPA, anak muda yang melek dengan teknologi dan aturan, memperingatkan Pak Amir supaya tidak membakar semak belukar di lahan Pak Amir pada saat itu. Arif tahu bahwa di bawah lahan mereka terdapat lapisan gambut yang sangat mudah terbakar dan sangat sulit untuk dipadamkan. Arif muncul bersama dengan Ibu RT dan petugas patroli yang mendeteksi pergerakan mencurigakan melalui aplikasi pemantau satelit Sipongi. Bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Lengkapnya bisa didengarkan di Sandiwara Radio Republik Indonesia LPP RRI Malabo dengan judul Kabut di Ujung Ladang.
1: Aduh, panas betul ya tahun 2026 ini. Tanah sampai retak-retak begini. Kalau tidak dibakar sekarang, ladang ini tidak akan bersih nih. Gimana mau tanam kalau misalkan lahan tidak dibersihkan segera?
2: Iya pak, udah hampir satu bulan cuacanya panas sekali. Pak, minum dulu nih, ibu buatin kopi sama gorengan.
1: Nanggung bu, bapak mau bakar dulu semak belukar ini di lahan kita ini loh. Mumpung cuaca lagi bagus kan. Pak Amir, tunggu dulu pak, jangan dinyalakan apinya.
3: Kamu Arif, ada apa lari-lari? Ini cuma mau bakar tumpukan semak kecil aja kok, supaya cepat bersih.
4: Aduh pak, bahaya. Bapak lihat arah angin itu, kencang sekali menuju arah hutan sana. Suhu hari ini di atas 35 derajat, sangat ekstrim. Sedikit saja percikan api lepas, bisa jadi bencana buat seluruh desa.
2: Alah, cuma tumpukan kecil nih Arif. Kami jagain kok, gak bakalan lari kemana-mana apinya.
4: Jangan meremehkan bu, pak. Tahun 2026 ini, suhu rata-rata kita naik. Tanah gambut di bawah kaki kita ini kering kerontang. Sekali api masuk ke dalam tanah, dipadamkan pakai 1000 tangki air pun belum tentu mati dalam sehari.
1: Tapi kalau tidak dibakar, lama bersihnya Rif. Bapak tidak punya modal nih kalau harus bayar alat berat.
4: Pak Rudi, Bu Rika, lihat kan bendera di kantor desa masih warna merah. Artinya status siaga darurat karhutla 2026 belum bisa dicabut. Bahaya kalau kita bakar-bakar sekarang.
1: Halah, merah, kuning, hijau, itu kan cuma warna. Kalau lahan ini tidak dibersihkan sekarang, musim tanam kita lewat. Kita mau makan apa coba? Tanah ini harus bersih dari semak biar cepat ditanam.
4: Zaman sudah beda pak. Sekarang pemerintah sudah menetapkan status siaga darurat karhutla 2026 sejak 23 Januari lalu. Kita dilarang keras membuka lahan dengan cara membakar. Sudah ada teknologi modern untuk pembersihan lahan tanpa api yang difasilitasi pemerintah.
1: Tapi kan butuh waktu lama kalau manual, Rif.
2: Pak, itu suara apa pak? Seperti sirine?
4: Itu tim patroli terpadu sedang lewat. Mereka terus memantau hotspot lewat satelit. Kalau sampai ada asap naik, satelit bakal langsung rekam koordinat kita. Bapak mau didatangi tim penegakan hukum? Dendanya tidak main-main pak, bisa miliaran atau penjara.
2: Kamu ini nakut-nakutin orang tua aja. Lu juga begini caranya? Simpan koreknya.
1: Ada Bu RT. Ada apa sore-sore begini Bu?
2: Dari kejauhan saja saya bisa lihat Pak, kalau Pak Amir akan membakar semak belukar ini kan. Pak, Tahun ini aturan sangat ketat. Jangan sampai gara-gara tumpukan dahan ini, satu desa kena getahnya. Asapnya bisa sampai ke negara tetangga lagi kalau hutan belakang itu terbakar, Pak.
4: Tuh, dengarkan, Pak.
2: Pak Amir, kalau ingin membuka lahan baru, sekarang sudah punya alat yang namanya alat cacah semak. Kita buka lahan tanpa bakar atau PLTB. Pak Amir cukup lapor ke balai desa, nanti tim relawan akan bantu olah sampahnya jadi pupuk organik secara gratis lagi. Daripada Bapak bayar denda atau masuk penjara, Bapak mau?
1: Tapi apa sempat, Bu? Saya mau cepat tanam nih.
2: Lebih baik lambat beberapa hari ini daripada lahan Bapak disita karena jadi sumber bencana. Bapak ingat nggak anak Bapak yang masih kecil? Apa Bapak tega lihat dia sesak nafas lagi karena asap?
1: Aduh, benar juga ya. Saya hampir lupa waktu si kecil masuk rumah sakit karena asap 2 tahun lalu. Baiklah Bu RT, saya batal bakar aja.
4: Alhamdulillah. Nah, begitu dong Pak, baru mantap.
2: Kita harus saling jaga. Cuaca 2026 ini tidak bisa diajak kompromi. Kita lapor ke tim Manggala Agni untuk minta panduan pembersihan lahan yang aman besok pagi ya Pak.
0: Bencana tidak pernah permisi. Satu percikan kecil di tangan yang salah bisa menjadi duka bagi ribuan orang. Di tahun 2026 ini, mari lebih bijak mengolah lahan. Pantau terus titik panas di wilayah Anda melalui laman Sipongi Karhutla Monitoring System. Cegah Karhutla, lindungi nafas kita. Demikian Sandiwara Radio Tanggap Bencana dengan judul Kabut di Ujung Ladang. Deva sebagai Pak Amir, Meza sebagai Bu Rika, Faiz sebagai Arif, Eci sebagai Bu RT, dan Nanda sebagai narator. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Sandiwara Radio sesi selanjutnya.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Persija Bukawen 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Ruda FM. Teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tak semua mimpi dimulai dari kesempurnaan. Ada mereka yang harus berjuang dua kali lebih keras hanya untuk berdiri di titik yang sama. Dipandang sebelah mata, diragukan, bahkan dianggap tak mampu. Namun, dari keterbatasan itu, lahir kekuatan yang tak semua orang miliki. Inilah kisah tentang perjuangan, tentang jatuh dan bangkit, dan tentang langkah yang tak terbatas. Pagi hari, saat sebagian orang masih menikmati waktu, Raka sudah berjuang dengan dirinya sendiri.
5: Kenapa sih? Kenapa sesusah ini? Dulu, aku bahkan gak perlu mikir buat lari. Sekarang, satu langkah aja, kayak mimpi buruk.
6: Kamu jatuh lagi.
5: Iya, lucu ya. Dulu aku yang paling cepat di sekolah. Sekarang jalan aja kayak bayi baru belajar.
6: Kamu masih orang yang sama, Kak?
5: Enggak. Orang-orang sekarang lihat aku beda. Lihat aku kayak orang yang harus dikasihani.
6: Masalahnya bukan di orang lain, tapi kamu mulai percaya itu. Kalau kamu sendiri lihat dirimu gak mampu, jangan harap dunia bakal lihat kamu kuat. Kamu itu atlet, Kak, bukan korban.
5: Langkahmu terlalu kaku. Alia, jaga ritme.
7: Kalau latihan kayak gini terus, mau ikut lomba atau cuma coba-coba?
5: Aku lagi usaha.
7: Semua orang juga usaha. Tapi ini kompetisi, bukan tempat cari simpati.
8: Dim, semua orang punya star yang beda.
7: Iya, tapi finishnya tetap sama.
9: Aku kayaknya nggak cocok di sini deh. Semuanya kelihatan lebih kuat.
6: Aku juga dulu ngerasa gitu. Tapi kalau misalnya kita mundur sekarang, kita nggak akan pernah tahu sejauh apa kita bisa jalan.
5: Coach, saya takut.
10: Takut apa?
5: Takut gagal lagi.
10: Dengar ya, gagal itu bukan saat kamu kalah. Gagal itu saat kamu berhenti mencoba.
4: Malam hari, saat tubuh beristirahat, pikiran justru tak mau diam.
5: Kenapa aku masih takut? Padahal aku udah sejauh ini.
8: Dari tadi diem aja, kepikiran ya.

0: karena mereka pikir hasil itu segalanya. Padahal proses itu yang bikin kita berubah.
1: Raka, belum tidur?
2: Belum, Bu.
1: Ibu gak pernah nuntut kamu jadi juara. Ibu cuma mau kamu gak berhenti berusaha.
2: Tapi kalau aku gagal lagi?
1: Kalau kamu berani bangkit lagi, itu sudah lebih dari cukup.
2: Cukup! Aku capek. Capek jatuh terus. Capek ngerasa gak cukup.
1: Raka,
2: aku selalu tertinggal, selalu kalah. Buat apa aku lanjut? Kalau mental kamu segitu doang, mending kamu gak usah ikut lomba.
0: Dim, cukup.
3: Kamu pikir kamu satu-satunya yang capek? Aku latihan pakai satu tangan, Luka. Setiap hari aku juga jatuh, aku juga sakit.
4: Aku bahkan setiap latihan ngerasa aku yang paling lemah di sini.
3: Kita semua punya alasan kok buat berhenti. Tapi kita tetap di sini kan? Karena kita milih buat lanjut. Kalau kamu menyerah, silahkan. Tapi jangan bilang perjuangan ini sia-sia. Karena buat kami, ini berarti loh.
5: Kadang kata-kata yang paling menyakitkan justru yang paling kita butuhkan.
2: Mungkin aku gak bisa jadi kayak dulu. Tapi aku bisa jadi versi baru yang lebih kuat.
0: Nah, itu baru Raka yang aku kenal.
6: Selamat datang di kompetisi hari ini.
4: Aku takut kali.
3: Takut itu wajar. Berhenti itu pilihan.
7: Kali ini gak ada alasan.
2: Bukan soal menang atau kalah, tapi soal menyelesaikan.
5: Dan mereka pun berlari, bukan hanya melawan lawan, tapi melawan diri mereka sendiri. Raka tertinggal, Nara hampir berhenti. Namun suara dalam diri mereka lebih kuat dari rasa takut.
0: Nara, jangan berhenti.
3: Raka, fokus.

0: kan?
1: Karena aku sadar, batas itu cuma ada di pikiran.
0: Hari itu, yang menang bukan hanya mereka yang berdiri di podium, tetapi semua yang memilih untuk tetap melangkah, meski lelah, meski takut, meski ragu. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang tidak berhenti meski ingin menyerah. Demikianlah mini drama atau sandiwara radio LPP RRI Meloboh dengan judul Langkah Tanpa Batas. Telah kita ikuti bersama dengan Eci sebagai narator, tokoh Raka yang diperankan oleh Nanda, Alia yang diperankan oleh Cynthia, Dimas yang diperankan oleh Dava, Bima yang diperankan oleh Faiz, Nara yang diperankan oleh Fauza, pelatih Arman yang diperankan oleh Arman, Ibu Raka yang diperankan oleh Emma, serta MC atau penyiar yang diperankan oleh Dharma. Kami mohon diri, sampai jumpa pada mini drama atau sandiwara radio berikutnya.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produameloboh, Facebook Produa RRI Meloboh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara,
4: tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Get loose. Hot boys, yeah, I see you. Get loose. You wanna see some hot girl shit, huh? Well, here's a little preview.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tom Pro 2, lagu darinya Nike lah, My Mind Gue, MMG ya. Yang sudah kita dengerin Tom Pro 2 untuk di pagi, di malam hari ini. Aduh kok bilang pagi ya. Di malam hari ini aku mau angkat dulu nih penelpon. Karena kalau udah jam segini, itu udah mulai ya bunyi krang-kring-krung, krang-kring-krung. Coba kita angkat dulu nih, ada siapa di ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Hai, assalamualaikum Kak Ida. Apa kabarnya Kak Ida di Senebo kan?
1: Alhamdulillah ya.
0: Iya, masih tinggal di Senebo Kak Ida, belum pindah ya?
1: Masih.
0: Oke, Kak Ida apa kabar untuk di malam hari ini?
1: Kabar baik.
0: Ngapain aja nih Kak Ida jam segini? Malam Minggu enggak keluar?
1: Gelo-gelo.
0: Kak Ida enggak malming? Enggak malming, enggak malam minggu.
1: Enggak, kayaknya di rumah aja.
0: Di rumah aja, aduh. Lagi kok. Oh gitu, maksudnya udah kerja terus malamnya istirahat gitu ya Kak Ida ya?
1: Iya, iya.
0: Oke Kak Ida, Kak Ida udah makan belum nih?
1: Udah.
0: Udah, makan apa malam ini lauknya? Putu mambu Kak Ida? Oh engket bu Kak Ida malamnya Pak Jobu? Engket sore, lama nggak tak engket sore. Bagilah. Ini Eci loh Kak Ida.
1: Oh Eci.
0: Iya, pokoknya kalau udah, kalau misalnya malam cewek yang siaran itu pasti Eci, nggak ada orang lain ya kalau di Pro 2 ya.
1: Ya
0: karena kalau Meiza di Pro 1. Jadi kalau di Pro 2, kalau di Pro 2 Fauza sama Cynthia mereka enggak siaran malam lagi.
1: Oh iya.
0: Yang siaran malam ya. Eci aja.
1: Ya, sudah lama enggak ngomong sama Eci.
0: Iya, Kak Ida. Lama banget ya, ada 10 tahun enggak?
1: Iya.
0: 10
1: bulan.
0: 10 bulan. Kak Ida mau sapa-sapa siapa nih? Mau salam-salam mungkin, mau say hello.
1: Salam-salamnya buat adik Eci, semoga sehat selalu. Mm-hmm. Banyak umur.
0: Amin.
1: Kalau pula hati-hati adik Eci ya.
0: Oke.
1: Ya, kelingan kedua semua sehat ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, tanpa kecuali salam-salamnya.
0: Iya. Kak Ida mau dengerin lagu apa nih? Biar Eci pilihin lagu yang spesial buatnya Kak Ida.
1: Ya, lagunya Teh Hijau ya.
0: Teh Hijau?
1: Ya.
0: Aduh, Kak Ida udah candu ya, nih. Ini teh hijau yang mana dulu nih? Teh hijau Nona Baygon? Bukan?
1: Apa, dia boleh.
0: Aduh, Kak Ida gak masuk nih jokesnya aku ya. Oke, teh hijau darinya Tulus nanti spesial buatnya Kak Ida untuk di malam hari ini ya.
1: Aku dengar aja lagu tadi ya.
0: Kenapa?
1: Lagu tadi enak.
0: Oh, enak ya? Iya. Kalau udah Eci yang pilihin lagunya enak-enak ya Kak Ida kan?
1: Enak. Sama Nanda lagu Eci.
0: Oh, maksud
1: Nanda juga.
0: Oh, Nanda, oh sama gitu lagunya ya.
1: Iya, sama lagunya. Enak Kak Ida.
0: Oke.
1: Enak tuh dengar ya.
0: Iya, pokoknya Kak Ida malam ini ditemenin sama Pro 2 ya, sama lagu-lagu iya. Pro 2 ya Kak Ida ya.
1: Iya. Aduh, ini tuh ada tadi.
0: Iya, tadi udah masuk ke sana ya?
1: Ada.
0: Oh, udah. Oke. Ini Kak Ida kayaknya suaranya udah ngantuk ya Kak Ida atau gimana?
1: Enggak ada.
0: Oh enggak, cuma iya. Lemes gitu, lemes.
1: Lemas,
0: oh. Iya, oke deh, selamat beristirahat aja deh buatnya Kak Ida ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Kak Ida sudah gabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ida di Senebo nih, teman Pro 2. Aduh, Kak Ida aku suka deh ya. Kayak Kak Ida keren nih. Requestnya lagu Teh Hijau dong darinya Tulus. Jangan mau kalah dong ya. Gen Z di luar sana, anak muda di luar sana. Masa kalah sih sama Kak Ida? Kak Ida aja tahu mau request lagunya Tulus ya. Masa kalian gak tahu mau request lagu apa sih? Oke, Tom Pro 2 kita masih di obeng ya. Obrolan jreng untuk di... Enak banget nih lagunya. Kita angkat dulu nih, ada siapa lagi di ujung telepon sana. Silakan untuk kalian yang mau telepon di 0811-68-77-903. Teman Pro 2 kita tungguin ya. Nah tapi tema kita malam hari ini, kita bahas seputar tentang teman julid atau circle-circle toxic ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian punya teman, punya sahabat tapi dia tuh julid banget gitu ya kan. Kayak kadang-kadang bercandanya udah keterlaluan ya. Terus sering kayak body shaming ya, sering body shaming, terus sering kayak tidak senang kalau melihat kita bahagia, SMS ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, julid-julid kayak gitu tuh ciri-ciri orang julid ya kan. Nah, kalau kalian punya teman kayak gitu, itu kalian tinggalin atau lanjutin pertemanan atau jaga jarak. Kita angkat dulu nih, ada Erna. Halo, assalamualaikum Erna di lapang.
2: Salam Eci, nggak pernah lagi ngobrol sama Eci ya.
0: Aduh, mana masa kan malam bulan yang lalu ya kalau nggak salah ya. Kan kita ada ngobrol sama Erna.
2: Iya.
0: Bulan lalu ya.
2: Lupa Erna.
0: Apa kabar Erna untuk di malam hari ini?
2: Kabarnya baik.
0: Iya, biasa Erna fresh kalau Eci yang siaran. Ini malam ini kamu fresh nggak?
2: Oh, semangat dong.
0: Semangat. Kenapa nih semangatnya? Boleh diceritakan?
2: Semangatnya karena penyiarnya ramah-ramah,
0: oh, gitu.
2: Apalagi Kak Nanda, Dava, itu suka sekali, ramah-ramah sekali mereka.
0: Aduh, sukanya yang cowok-cowok, yang cewek enggak ya?
2: Semua suka, yang penting ramah, enak ngobrol soalnya.
0: Ramah, tamah gitu?
2: Enggak bosan kita loh.
0: Habis ramah, tamah, mekemah ya.
2: Udah ramah tamah lagi. Tamah.
0: Iya.
2: Ramah-ramah lah.
0: Tadi Erna udah gabung di Pro 1 ya, Erna? Ada gabung di Pro 1?
2: Erna kan kalau di Pro 1 jarang. Paling Erna sukanya nyantel aja gitu.
0: Oh, yang di karaoke aja.
2: Tapi kalau kepingin gabung sekali-kali misalnya gitu.
0: Oh, gitu. Si Gogo lah ya.
2: Tapi kalau suka juga Pro 1, tapi Erna lebih suka di acara nyantel itu, suka Erna.
0: Oh, nyantel. Tapi kan nyantel malam kemarin ya?
2: Iya, udah kan. Ini malam minggu kan.
0: Sama siapa kemarin nyantel? Bang Karno? Bukan.
2: Sama ini, sama
0: John.
2: Kak John apa ya?
0: Jangan bilang kak dong.
2: John Satria.
0: John Nehru. Gimana, kamu seneng gak kalau Bang John yang siaran?
2: Seneng, apalagi ada
0: lucu orangnya
2: Fadil,
0: kan?
2: Fadil,
0: enggak.
2: Reno.
0: Kalau Bang John lucu orangnya kan?
2: Lebih lucu Fadil. Fadil lucu.
0: Oh, ini Fadil tuh lagi
2: Reno
0: siaran.
2: Juga.
0: Fadil lagi siaran loh. Coba ntar gabung aja, coba gabung ya.
2: Nanti deh ke situ deh.
0: Wah, ke situ ya, ke sana kemari gitu ya.
2: Temanya apa
0: mencari
2: nih?
0: Alamat. Kenapa?
2: Temanya apaan sih?
0: Tema hari ini, nah belum dengar nih pasti Erna. Erna, tema kita malam hari ini tuh tema-tema yang sering lah terjadi ya kan di saat ini gitu. Itu teman-teman toksik. Erna pernah punya gak teman yang julid ya?
2: Julid maksudnya kayak mana?
0: Masa julid gak tahu sih Erna? Julid itu kan ciri-ciri teman yang julid ya. Itu kadang-kadang bercandanya tuh keterlaluan. Udah lewat batas.
2: Sering kayak
0: body shaming ya kan? Misalnya kayak ngata-ngatain bully lah, membully padahal dia bersembunyi, kan aku bercanda. Nah, gitu punya enggak teman kayak gitu? Kalau misalnya punya, kira-kira kalau dari versi Erna bakal ngejauhin dia, enggak mau temenan lagi atau tetap temenan atau gimana?
2: Kalau di tempat kerja itu kan apalagi kita menghadapi suasana teman-teman yang baru kita kenal ya kan?
0: Iya.
2: Emang ada sih, emang ada. Setiap kita berteman di satu tempat memang ada yang resehnya keterlaluan, habis itu candaannya keterlaluan memang ada. Yeah. Tapi Erna pas pertama dicandain emang Erna nggak ambil hati ya pertama dicandain gini.
0: Yeah.
2: Terus lama kelamaan kita kesel juga sih. Tapi kalau orang kayak gitu kayaknya Erna jauhin aja lah gitu, nggak suka Erna gitu. Malah Erna ajarin kalau ngomong itu yang bagus-bagus, Erna bilang kalau canda-canda boleh, candanya canda yang berkualitas, yang bermanfaat gitu. Jangan canda hinaan, kayak gitu. Gak suka aja, Erna jauhin aja gitu. Erna cari teman yang baik-baik gitu.
0: Jadi gitu ya. Berarti kalau dari Erna sendiri kayak mungkin jaga jarak kali ya. Mungkin kalau teman-teman.
2: Teman-teman yang kata-katanya gak sopan. Erna paling gak suka punya orang yang gak sopan mulutnya itu. Emang gak suka aja Erna gitu. Tapi kalau dia minta maaf, Erna maafin. Tapi kalau lihat mukanya enak, nggak suka.
0: Oh gitu ya, enak ya. Erna tahu juga enak gitu ya.
2: Oke. Erna maafin, saya kesalahan dia. Erna maafin. Cuman lihat mukanya rasanya nggak usah di depan aku lah gitu.
0: Iya iya. Maksudnya
2: udah aku maafin udah gitu. Tapi aku nggak dendam orangnya. Tapi
0: aku
2: dengan cara omongan dia. Iya, gitu.
0: Tapi aku nggak bisa nggak
2: orang yang bicaranya bagus, ada etika, sopan santun. Canda emang bercanda, canda itu butuh, tapi canda yang bermanfaat lah. Nggak usah canda yang menyinggung, misalnya, bodoh lo, goblok, ya nggak suka aku kayak gitu kadang-kadang. Iya. Tapi aku jauhin aja orang kayak gitu.
0: Benar, benar, benar. Oke. Berarti memang kalau ada orang-orang kayak gitu tuh dijauhin aja ya, Erna ya?
2: Canda, canda boleh. Candanya candaan yang berkualitas. Resehnya boleh, resehnya yang enak didengar lah. Gitu.
0: Oke.
2: Tapi yang aku jujur ya, aku lebih nggak suka tengok orang yang ngomongnya nggak sopan, paling nggak suka gitu. Aku nilai orang dari cara ngomongnya, misalnya kalau ngomongnya sopan santun, suka kali aku orangnya. Kalau ngomongnya nggak tertata, nggak kayak mana, nggak suka aja, malahan aku komentar gitu, ini mau maaf, aku bilang komentar. Maksudnya kalau nggak senang di hati aku, komentar gitu orang.
0: Oke.
2: Okay. Maksudnya ngomongnya nggak sopan, misalnya dia ngomong sama penyiar itu nggak menghargai, marah kali ya aku.
0: Oh gitu.
2: Maksudnya kalau ngomong sama penyiar tuh harus ada kesopanannya, tata kramanya gitu, harus ada etikanya gitu. Kalau nggak ada etika, aku berani komentar gitu. Tapi komentar aku bukan komentar buruk, tapi komentar aku komentar nasehat gitu.
0: Iya, jadi Erna kalau misalnya jumpa yang kayak gitu tuh langsung ditegur di depannya gitu ya?
2: Iya, aku orangnya lain. Saya kan aku meneliti, menikmati ngomongan kayak mana dia ngomong-ngomong gitu kan. Kan kalau kita kok ngomong sama penyiar itu kan harus ada etika, sopan santun, ada candanya juga, candanya bermanfaat, enggak candanya jelek-jelek enggak gitu. Pokoknya yang bagus-bagus lah menurut Erna gitu. Nah, tapi kalau ada teman yang ngobrolnya sembarangan, sembrono, enggak suka aja gitu.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Berarti kalau dimaafin ya dimaafin, tapi kayak untuk ngelanjutin kayak harus jadi teman, mungkin tuh udah biasa aja. Sebatas teman kerja lah ya kalau di tempat kerja gitu ya.
2: Tapi kebanyakan Erna nilai itu teman kerja ya, apalagi baru-baru masuk kan ada yang nggak sopan lah. Tapi anak orang kayak itu Erna jauhin aja gitu. Erna cari orang yang baik, Erna jauhin aja orang kayak gitu.
0: Iya.
2: Bodoh amat Erna kan, misalnya kalau udah dibilang jauhin aja, Erna nggak suka aja gitu.
0: Gitu ya Erna. Gitu. Aduh, ngantuk aku dengar cerita Erna ya.
2: Oke. Emang nggak suka loh.
0: Iya.
2: Kalau Erna komen emang benar. Okay. Kalau dia nggak suka ya udah di depan Erna aja langsung.
0: Ya pokoknya langsung di depan orang ya, nggak belakang ya.
2: Kan Erna bilang kalau ngomong tuh kita harus ada etika, kita
0: itu
2: sudah dewasa, ngomongnya harus ada etika, hargai perasaan orang gitu.
0: Dan itu gimana respon dari orang yang kalau misalnya Erna beri nasihat gitu, dia terima atau enggak?
2: Erna kasih nasihat kayak gitu?
0: Marah-marah enggak?
2: Marah dia, emangnya, Allah kamu sok dewasa, kamu bukan sok dewasa. Kita kalau ngomong itu kita hargai orang ngomong dulu, jangan dibalap terus. Kita dengarkan penjelasan satu-satu, kayak gitu. Aku jelasin bukan aku benci loh, aku ingatkan kamu, aku hargai setiap orang yang ngomong, kayak gitu. Itu dijawab gini, Allah kamu pandai kali ceramah, diulang untuk aku, taikmu. Terus kadang-kadang sempat aku balas juga. Oh dikasih nasihat, enggak diterutin, bodoh loh, itu kayak gitu.
0: Gitu ya.
2: Itu kayak gitu kan. Terus aku enggak ini lagi. Yaudah terserah kamu lah, mau kamu ambil hikmahnya atau enggak terserah. Pokoknya ceritanya, kalau orang ngomong hargai dulu, dengerin dulu pendapat dia, baru pendapat kita gitu. Harus saling menghargai.
0: Oke, jadi intinya Erna pernah punya teman seperti itu ya, dan akhirnya Erna
2: pernah
0: meninggal.
2: Kita kasih nasihat bukan mendengarin, malah marah dia.
0: Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita udah ngomongnya kan di depan-depan, ya.
2: Padahal kita ajarin dia ke depannya nanti harus saling hargai orang, harus saling menjaga perasaan orang kayak mana. Jaga hati orang kayak mana.
0: Iya benar, itu benar, gak ada yang salah, benar banget tuh Erna ya. Oke, Erna mau dengerin lagu apa nih Erna, biar lebih fresh lagi nih Erna untuk di malam
2: lagunya,
0: ini
2: lagunya apa ya, lagunya dari Leodra aja ya, tapi yang versi barunya ada.
0: Leodra teganya kau mau?
2: Apanya tuh?
0: Leodra kan, maunya Leodra.
2: Apa aja boleh dah, yang penting enak ya.
0: Oke, okay, baik. Kalau Leodra nggak ada yang gagal sih lagunya. Eh tapi ngomong-ngomong nih, Erna nggak malming malam ini?
2: Aku kalau malam minggu malas lah keluar. Emang nggak suka keluar malam aku orangnya. Kalau pagi aku kerja, okay. Terus malam istirahat tidur.
0: Iya.
2: Kalau keluyuran nggak suka.
0: Nggak
2: gitu.
0: Suka ya. Aduh, bagus
2: ada
0: deh.
2: Bermanfaat.
0: Bagus, bagus, bagus. Anak-anak gitu kan? Anak-anak rumahan ternyata Erna ya, di rumah aja gitu ya.
2: Kita cewek kan, tuh pergi malam-malam bener. Keluyuran. Memang duh. Kita pergi belanja.
0: Benar-benar banget. Erna ini,
2: enak,
0: iya
2: gitu.
0: Erna memang ya, udah dewasa gitu. Ya, sangat dewasa sekali loh pikiran Erna nih. Teman-teman yang lain yang dengerin, boleh nih.
2: Kalau kepingin boleh keluar sekali-kali, beli apa gitu.
0: Iya, teman-teman yang lain boleh.
2: Intinya Erna nggak suka keluar malam gitu.
0: Ya udah semoga, ya udah semoga nanti teman-teman yang lain bisa mengikuti ya.
2: Iya.
0: Sikap dari Erna ya kan. Sebenarnya kalau cewek-cewek itu kan memang nggak boleh keluar sering-sering, keluar malam ya, apalagi
2: iya,
0: anak-anak.
2: Pandangan buruk orang kayak padahal kita cuma segera shopping, belanja doang, tapi pandangan masyarakat itu aduh kayak mana ya.
0: Benar,
2: gitu.
0: benar.
2: Oke deh. Kita pikirnya ke situ.
0: Iya, Erna, nanti aku puterin lagu Leodra yang judulnya Pesan Terakhir, mau nggak?
2: Boleh, terserah, yang penting nyaman ya.
0: Oh, nyaman banget nih. Oke, Erna, musan salam buat siapa, Erna?
2: Salamnya buat semuanya, buat semua aja, buat penyiar, selamat bertugas, Assalamualaikum.
0: Terima kasih Erna sudah gabung, Waalaikumsalam. Iya, baik Tuan Pro 2 ada Erna di lapang ya. Erna ini juga pendengar setia Pro 2 banget, Pro 1, Pro 2, pokoknya ya selalu mendengarkan RRI, siaran RRI Melabo ya. Dan langsung aja yuk aku puterin dulu lagu yang udah direquest sama Kak Ida. Tadi ada Teh Hijau darinya Tulus dan nanti akan ada Leodra Pesan Terakhir. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembol yang kami angkat sawan
1: RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di muka bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Nomor 2 lagu darinya Sal Priyadi dari planet lain yang sudah kita dengarkan ya untuk di malam hari ini. Dan gak terasa udah jam 10 aja, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nomor 2 kita masih di Obeng Obrolan Jreng. Untuk kalian yang mau telepon aku lagi silakan ya, dengan tema kita punya teman julid ya, punya teman yang circle toxic. Kira-kira kalian mau bertahan atau lanjut temenan sih gitu ya. Kalau Erna tadi dia udahan aja lah gitu ya, gak temenan lagi, udah dimaafin tapi gak untuk jadi teman lagi. Itu versinya Erna. Gimana kalau versi kalian yang lain nih Tompro 2? Boleh silakan di 08 11 68 77 903. Bisa kalau misalkan kalian mau WhatsApp aja juga boleh, ntar aku bakal bacain ya. Gak mesti misalnya lagi gak mood untuk telepon ya kan, moodnya untuk WhatsApp aja juga boleh silakan.
2: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

Dan juga mungkin untuk kamu Tuan Pro 2 di malam hari ini yang mau curhat-curhat juga boleh nih, silahkan ya kan, yang lagi galau-galau seperti yang kita katakan tadi. Pokoknya kalau di Pro 2 ini kita buat kalian gak galau ya, hilang galau kalian. Apalagi ini malam minggu, malming, ini pasti rame banget ya. Sampai jam 12 pun masih rame nanti ya kalau malam minggu ya teman Pro 2. Nah jadi untuk kalian yang mau malming bersama Pro 2 silahkan di 08 11 68 77 9 03 ya, untuk di hari ini, di malam hari ini Tom Produ, di malam minggu. Untuk di hari ini itu hari Sabtu malam minggu ya, tanggal 12 September 2026. Baik Tom Produ, sembari kita menunggu lagi teman-teman yang mau curhat. Kan kalau mau curhat pakai kata-kata juga boleh ya, mau diketik aja juga boleh, ntar aku bakal bacain teman Produ isi curhatan kalian apa untuk di malam ini. Oke, dan baik teman Produ, untuk saat ini kita dengerin dulu yuk, kita mau galau-galauan dulu, kita mau flashback-flashback dulu sama lagu darinya Enau dan Ari Lesmana, Sesi Potret. Ini dia lagunya, selamat menikmati.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

darinya Adrian Khalif 2001 kali, enak banget ya. Kalau Adrian Khalif ini aku akuin sih, suara dia ini emang asik banget, lagu-lagu yang beat-beat kayak gini ya kan. Dan apalagi yang featuring sama Rizky Febian itu yang Alama ya, itu juga enak banget. Dan apalagi lagu yang dia sendirian aja yang 2001 kali ini juga lala ya. Masuk banget nih, sopan banget masuk di telinga. Nomor 2 untuk saat ini pukul 22 menit waktu Indonesia Barat, pukul 10 lewat 22 menit ya. Nah, jadi untuk kamu yang mau curhat-curhatan bareng Pro 2 di malam hari ini, monggo silahkan teman Pro 2, bisa telepon aku, bisa calling aku, atau bisa WhatsApp aku di 0811-68-77903. Kalau mungkin malam ini itu pada malming ya. Jadi pada kemana nih? Kok gak kelihatan sih? Kok gak kedenger sih suaranya di udara? Ternyata pada malam minggu teman Pro 2, ya udah gak apa-apa. Aku temenin malam minggu kalian ya untuk di malam hari ini. Atau mungkin yang gak kemana-mana, di rumah aja, gak punya planning apa-apa kayak Kak Ida tadi. Kalau Kak Ida mendingan di rumah aja, Kak Erna juga mendingan di rumah aja, gak kemana-mana. Mungkin karena udah keseharian itu udah capek banget kerja, jadi malamnya itu istirahat gitu ya. Dan tentunya selamat malam aja untuk teman-teman semuanya yang lagi di jalan juga nih, tetap berhati-hati di jalan raya ya. Dan apalagi kalau misalnya di malam minggu kayak gini, biasanya padat banget nih lalu lintas, terutama mungkin di seputaran kota ya, di jalan nasional, di jalan Merdeka ya kan, jalan Teku Umar, terus jalan ke arah Tugu Teku Umar, ke Batu Putih. Nah itu biasanya tuh padat, macet banget, karena di situ kan memang perkumpulan kafe shop gitu ya kan. Terus juga belum lagi kulineran itu sekarang paling banyak banget memang di daerah Jalan Merdeka sana, di Jalan Teku Umar ya. Kalau sekarang pusatnya kuliner teman Pro 2. Nah mungkin di sana lagi pada berburu kuliner juga. Pokoknya menikmati malam minggu lah bersama orang-orang tersayang ya. Oke, baik teman Pro 2, kalau misalnya kalian nanti pengen curhat, pengen ceritain sesuatu, boleh silakan bisa telepon kita di 0811-68-77903, atau bisa SMS, bisa WhatsApp maksud aku. Kok SMS sih? Ini mau balik lagi ke zaman dahulu ya, kayak itu yang lagi tren-tren sekarang ini, edit foto zaman-zaman 80-an ya. Tapi 80-an belum ada SMS ya. Ayo teman Pro 2, yuk kita dengerin lagi lagunya. Aku bakal puterin lagu darinya Mesa Hira di ujung minggu.

0: Ra, gawat.
1: Hah, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Bahmit ya, bahasa cinta yang sudah kita dengarkan untuk saat ini tahun pro 2 pukul 22 44 menit waktu Indonesia Barat. Enggak terasa nih tahun pro 2 ya, waktu kebersamaan kita nanti hingga pukul 23. Setelah itu nanti kita akan mendengarkan lagu-lagu jelang tidur ya, jelang malam. Terus juga nanti akan ada renungan, ada pengajian Al-Quran, doa sebelum tidur, dan Love Ambon ya, untuk penutupan acara kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Kembali kita dengarkan lagi lagu-lagu hiburan berikut ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik kamu.
1: Sembilan FM teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang masih terus bersama kita tentunya ya, dan masih bersama Ici di sini yang akan terus menemani kamu hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita masih di ajang curhat ya, yang mau curhat boleh nih teman Pro 2. Kira-kira kalian mau curhat apa untuk di malam hari ini ya? Kalau ngomong-ngomong curhat, aku juga pengen curhat nih. Aku curhatnya ke siapa? Ya, kalau kalian curhatnya di sama Pro 2, aku curhatnya ke sama siapa nih teman Pro 2? Nah, nggak apa deh, kita saling curhat aja di sini ya. Dan juga teman Pro 2, sebelum kita hadirkan lagu-lagu kembali, nanti aku bakal puterin lagu ini ya, lagu darinya Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Tapi nanti tahun Pro 2, kita mau kasih informasi dulu nih. Kita mau lihat dulu informasi-informasi dari rri.co.id nih teman Pro 2 nih. Salah satunya ini ada informasi dari Calang ya, yang mana tangani kenaikan kasus DBD. Dinkes Aceh Jaya lakukan fogging di Panga teman Pro 2. Teman Pro 2, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya merespon laporan kenaikan kasus demam berdarah dengue. Tim langsung turun melakukan pengasapan ya atau fogging fokus di sejumlah pemukiman warga di wilayah kerja UPTD Puskesmas Panga. Nah, yang mana teman Pro 2, langkah fogging ini dilakukan untuk memutus rantai penularan virus DBD ini sekaligus menekan populasi nyamuk dewasa secara cepat dan efektif. Ya, menonton Pro 2, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Jaya Dr. Ferdian pada Sabtu 12 September 2026 merespon laporan kenaikan kasus DBD. UPTD Puskesmas Panga bersama tim pencegahan dan pengendalian penyakit menular P2PM ya, Dinas Kesehatan Aceh Jaya bersinergi melakukan fogging fokus di pemukiman warga. Yang mana petugas gabungan dari Puskesmas Panga dan tim P2PM Dinkes Aceh Jaya menyisir lingkungan pemukiman warga dengan menggunakan alat pelindung diri APD dan mesin pengasap. Pengasapan difokuskan pada bagian dalam dan luar rumah warga yang berada di sekitar lokasi temuan kasus, termasuk saluran air kencing, perkarangan kosong, tumpukan barang bekas, semak-semak, serta sejumlah fasilitas umum seperti tempat ibadah dan selokan. Sebelum fogging dilaksanakan ya, petugas juga menghimbau masyarakat untuk mengamankan seperti bahan makanan, menutup tempat penampungan air minum, mengungsikan hewan peliharaan, serta membuka jendela setelah pengasapan agar sirkulasi udara kembali bersih. Dan juga teman Pro 2, Dinas Kesehatan Aceh Jaya menegaskan bahwa fogging ini bukan merupakan satu-satunya solusi untuk mencegah penyebaran DBD, tapi untuk pengasapan hanya efektif membunuh nyamuk dewasa, tapi tidak bisa membasmi telur maupun jentik nyamuk Aedes aegypti ini. Karena itu masyarakat Kecamatan Panga diminta tetap aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin melalui gerakan 3M+ ya, yaitu menguras dan menyikat tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, serta memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Dan sementara langkah plusnya, tadi kan 3M+ ya, sementara plusnya ini dilakukan dengan menaburkan bubuk larvasida atau abate pada tempat penampungan air dan menghindari kebiasaan menggantung pakaian yang dapat menjadi tempat hinggapnya nyamuk. Nah, dan juga masyarakat diharapkan berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan PSN secara berkala guna mewujudkan wilayah Panga yang sehat, bersih, dan terbebas dari ancaman demam berdarah. Ini memang kalau kita bahas tentang DBD ya, tahun kedua ya, DBD ini memang nggak akan pernah ada habisnya gitu ya, nggak akan pernah padam lah istilahnya kalau bukan diri kita ya sendiri untuk melakukan atau pemberantasan dari DBD ini, karena ini salah satu virus yang sangat-sangat membahayakan sekali loh, bisa berujung kematian gitu ya. Oke, baik teman Pro 2, untuk saat ini pukul 22.54 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sesaat lagi kita akan masuk Jazz Music ya. Di pukul 23 nanti kita akan masuk di program Jazz Music, karena kebersamaan kita sampai di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana, tetap terus bersama Pro 2 teman terbaik kamu. Yuk kita dengerin dulu nih lagu dari Lady Gaga, Always Remember Us This Way.

0: Tamprodua itu dia lagu darinya Rosa, wanita yang kau pilih ya Tamprodua. Dan itu dia tadi tentunya lagu untuk kebersamaan kita ya sampai di sini Tamprodua, karena kita sudah masuk di program Jazz Music. Dan juga nanti seperti yang aku informasikan tadi, kita akan mendengarkan Petuah Syar'i ya, lagu-lagu pop jelang tidur kamu, menjelang tidur, untuk menemani tidur kamu Tamprodua, untuk menemani kamu beristirahat. Terus juga nanti akan ada renungan atau petuah syar'i, pengajian Al-Qur'an ya, doa sebelum tidur, dan Love Ambon untuk penutupan acara kita ya di pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Baik Tamprodua, tetap terus bersama Produa Melabo. Selamat mendengarkan Jazz Music untuk malam hari ini. Tetap terus bersama kita di frekuensi 90,3 MHz.
1: Kita RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Prodo Melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

0: sejenak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Tahun Pro 2 sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madu 2 RRI Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi Sabtu 12 September 2026. Kami akan kembali esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Koin 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabuh yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Minggu 13 September 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Amanat itu akan mengantarkan umat Islam ke posisi sebaik-baiknya umat bila amanat itu dilaksanakan, tetapi akan membawa kepada posisi yang paling hina, yaitu bila amanat menegakkan kebajikan, ma'ruf dan memberantas kemungkaran diabaikan. Jadi, jika kita ingin menjadi umat yang terbaik di antara umat lain, berjuanglah untuk kebaikan atau kebenaran dan menghancurkan kemungkaran atau kebatilan adalah jalan yang tepat."
1: Bal, roha itu rehat, artinya tenang. Bal itu artinya fikiran. Rohatul bal itu adalah menenangkan fikiran. Jadi ini kelawannya overthinking ya. Orang yang OVT itu kan fikirannya nggak tenang kan. Fikirannya itu kesana kemari, bahkan lebih capek daripada badannya gitu. Kadang fikirannya tuh kayak orang yang olahraga ekstra gitu. Dia dipaksa untuk memikirkan banyak pekerjaan sekaligus. Nah, gimana cara biar fikiran ini lebih tenang atau rohatul bal?

0: teman-teman, akhir-akhir ini banyak juga nih yang masuk ke saya komen-komen tentang insomnia dan overthinking. Jadi kebanyakan pikiran dan susah tidur. Kadang ketika kita sedang istirahat, kita tuh bukan gak bisa tidur karena kebanyakan masalah, tapi kebanyakan isi pikiran kita. Yang kadang kita udah di tempat tidur, tapi pikiran kita masih di tempat kerja, pikiran kita di masa depan, di masa lalu, tentang seseorang, dan seterusnya. Akhirnya sepanjang malam kita tuh surfing ya, dari satu tema pikiran ke pikiran yang lain sampai akhirnya gak sadar kita udah 3 jam bolak-balik tapi gak bisa tidur. Dan itu lumayan menguras sih. Kenapa? Karena kalau kita keseringan kayak gitu, kita tidurnya larut, ya pasti gak sehat juga. Nah, dalam Islam itu ada sebuah konsep tentang bagaimana merubah overthinking menjadi sesuatu yang lebih baik. Tapi sebelum saya bahas konsepnya, saya pengen baca beberapa komen yang udah masuk ke respon ya. Yang pertama, pernah nggak sih kalian lagi kerja kepala tiba-tiba overthinking terus sampai-sampai kena teguran sama pengawas kerja? Entah overthinking tentang masalah sama cewek atau masalah yang lain. Yang kedua, ada juga yang komen, rasa trauma itu membuat aku OVT ke orang baru, jadi merasa bersalah banget gitu. Oke, dia masih trauma, jadi akhirnya dia kebawa ke orang yang baru. Ada juga yang bilang gini, masalahnya padahal udah lewat sih berbulan-bulan lalu, tapi tiap keinget langsung nyesek sambil mikir, coba aja waktu itu gue pilih yang itu. Kesel sama diri sendiri karena gak bisa move on dari sebuah keputusan yang bodoh. Dampaknya sekarang gue jadi takut banget tiap mau mutusin satu hal, takut salah langkah lagi dan akhirnya nyesel lagi seperti yang sekarang. Ada juga yang komen, sumpah capek banget tiap malam pas mau tidur lampu udah mati tapi otak malah mulai konser sendiri. Semua kejadian seharian di play ulang, bahkan simulasi obrolan buat besok yang belum tentu kejadian muncul. Rasanya pengen gak mikir aja tapi gak bisa gitu. Ujung-ujungnya besok pagi bangun malah makin lemes karena kurang tidur, hari belum mulai aja energinya udah minus. Terus ada yang bilang, paling sedih tuh pas lagi kumpul bareng temen atau makan sama keluarga, tapi pikiran melayang entah kemana-mana mikirin hal yang bikin gelisah. Badan di sini, tapi nyawa kayak di tempat lain. Rasanya bersalah banget sama orang sekitar. Kayaknya gue cuma nonton hidup gue sendiri bergulir tanpa benar-benar ngerasain momennya. Oke, masih banyak nih komen-komen yang masuk ke respon, tapi saya pengen bilang bahwa kayak konser yang live di dalam pikiran kita muncul tiba-tiba, kadang waktu mau tidur, kadang pas kita lagi nongkrong bareng dengan orang-orang penting kayak sama keluarga, sama sahabat, tapi pikiran kita ada di tempat lain sehingga akhirnya kita kayak gak bisa enjoy dalam momen itu. Itu adalah hal yang wajar. Semua orang, apalagi dengan seabrek tanggung jawab, pasti ada pikiran-pikiran yang kayak gitu. Apalagi kalau ada yang sampai dia tuh orangnya perfeksionis ya. Dia takut bahwa apa yang sedang dia rencanakan, dia kerjakan itu nggak berjalan sesuai dengan harapan dia, sehingga muncullah pikiran-pikiran yang menakutkan tadi. Manusia itu kadang ada sisi perfeksionisnya, manusia itu kadang-kadang ada sisi khawatir yang berlebihannya, manusia itu kadang-kadang dihantui oleh masa lalu dan traumanya. Wajar sekali. Tapi kita perlu juga mencari nasihat dari Al-Quran, dari hadis, dari Islam. Gimana ya biar ini walaupun wajar jangan sampai ngeganggu gitu. Biarkan dia muncul hanya sebagai sesekali aja lah, secara tidak berlebihan. Gak mungkin gak sama sekali sih, ada. Cuman jangan sampai mengganggu dan menyusahkan hidup kita. Gimana caranya? Yang pertama teman-teman, dalam Islam itu ada konsep rohatul bal. Rohah itu rehat, artinya tenang. Bal itu artinya fikiran. Rohatul bal itu adalah menenangkan fikiran. Jadi ini lawannya overthinking ya. Orang yang OVT itu kan fikirannya gak tenang kan. Fikirannya itu kesana kemari, bahkan lebih capek daripada badannya gitu. Kadang fikirannya tuh kayak orang yang olahraga ekstra gitu. Dia dipaksa untuk memikirkan banyak pekerjaan sekaligus. Nah, gimana cara biar fikiran ini lebih tenang atau rohatul bal? Kata para ulama, cara untuk rohatul bal itu adalah belajar tawakul, belajar menyerahkan hasil kepada Allah. Tugas kita itu bukan menentukan hasil, tugas kita itu mengikhtiarkan yang terbaik. Jadi teman-teman, kalau kalian memaksakan semua yang kalian lakukan itu hasilnya seperti yang kalian inginkan, kalian akan OVT. Gimana cara menenangkan pikiran atau rohatul bal? Kalian tugasnya cuma mengikhtiarkan yang terbaik. Jangan pernah kalian memaksakan hasilnya seperti yang kalian inginkan. Berharap boleh, tapi memaksakan enggak. Terus gimana? Coba belajar tafwid. Serahkan, titipkan hasil dari yang kalian ikhtiarkan itu, biar Allah yang menentukan. Allah itu lebih baik dari kita, lebih tahu dari kita, lebih bijak dari kita, lebih kuasa dari kita. Jadi apapun yang Allah tentukan hasilnya, itu udah yang terbaik, teman-teman. Sesuai atau tidak sesuai dengan harapan kita, itu udah yang terbaik. Jadi belajar percaya deh sama Allah. Kan tawakal itu mewakilkan, kan. Gimana kita mewakilkan sesuatu kepada seseorang yang kita gak percaya? Orang yang paling rohatul bal, yang paling tenang pikirannya itu adalah orang yang paling udah trust sama Allah. Dia percaya Allah itu gak akan menyia-nyiakan amalan dia. Kan Allah berfirman, kan, wa alaysa lil insan illa masa, tidak ada yang manusia dapatkan kecuali yang dia usahakan. Fama ya'mal miskola daratin khairan yarah, hal jazaul ihsan ilal ihsan, anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Aku gak akan menyia-nyiakan amal kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Kita percaya dengan itu. Kita percaya Allah itu akan menghargai setiap usaha dan effort kita. Kita percaya. Tapi kalau kita ada trust issue sama Allah, kayaknya usaha saya sia-sia deh. Kayaknya usaha saya gak akan dihargai deh sama Allah. Kita akan OVT. Jadi orang yang rahatul bal, yang tenang pikirannya, yang trust sama Allah, bahwa setelah dia mengikhtiarkan yang terbaik, Allah gak akan menyia-nyiakan ikhtiar dia, perjuangan dia, pengorbanan dia, effort dia, gak akan disia-siakan sama Allah. Dan Allah itu yang maha syakur, sangat bisa menghargai. Allah tuh selalu memberikan ihsan terhadap ihsannya kita. Bahkan sampai ada istilah al-jaza' ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan. Makin sulit kita berusaha, makin baik balasan di sisi Allah. Jadi titipkan hasil dari apa yang kalian ikhtiarkan kepada Allah, dan menitipkan ini dengan rasa trust. Dalam Islam disebut dengan tawakkul atau tawakkal. Belajar trust sama Allah, biar Allah yang nentuin hasil. Tugas kita cuma mengikhtiarkan. Yang kedua, gimana biar rahatul bal, biar tenang pikiran kita, gak kejebak dalam OVT. Belajar untuk percaya sama takdir. Apa itu takdir? Segala sesuatu itu sudah Allah tentukan, bahkan sebelum kita lahir, bahkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Jadi kita nggak akan ngalamin sesuatu dalam hidup kita di luar yang sudah Allah tuliskan di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jadi, ngapain kita memikirkan sesuatu yang sudah pasti? Tugas kita tuh sebetulnya dalam masalah takdir itu bukan sekedar menghindari atau mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang Allah belum takdirkan. Bukan itu. Tugas kita dalam urusan takdir itu adalah merespon takdir. Jadi takdir itu sudah pasti terjadi, tinggal kita ngeresponnya positif atau negatif. Misalnya takdirnya musibah, kita meresponnya dengan sabar atau dengan putus asa. Takdirnya anugerah, kita meresponnya dengan syukur atau dengan lupa diri. Pilihan kita sebagai manusia itu, teman-teman, bukan menentukan takdir. Tapi pilihan kita sebagai manusia itulah merespon takdir. Dari respon itulah nanti kita akan mendapatkan konsekuensi-konsekuensi baik atau buruknya. Sehingga orang yang percaya dengan ketentuan takdir, semua sudah ditentukan, semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dan itu tidak berubah, insya Allah akan lebih tenang menjalani hidup. Tinggal yang dia coba mulai set up ya, atau yang coba dia siapkan adalah, saya harus belajar merespon takdir dengan respon yang selalu baik. Makanya Nabi bilang, ajaban li amri mu'min. Mu'min itu menakjubkan. Semua urusan dia itu baik. Kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur, itu baik. Kalau dikasih musibah, dia bersabar, itu baik. Jadi respon terbaik sebagai mu'min itu adalah syukur, sabar. Syukur, sabar. Dikasih takdir anugerah, syukur. Dikasih takdir musibah, sabar. Dan kedua, respon ini akan membawa kita kepada konsekuensi. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Adakah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Dua itu, teman-teman. Trust sama Allah lewat tawakal. Serahin aja hasilnya, biar Allah yang menentukan. Karena kita nggak kuasa menentukan hasil. Kita cuma kuasa untuk mengikhtiarkannya. Kita tidak bisa mengganti, merubah, menolaknya. Kita cuma menjalaninya. Tapi kita punya pilihan antara syukur atau sabar. Jangan sampai kita justru memilih kufur atau putus asa. Semoga dengan dua cara ini, kita punya yang namanya rahatul bal, ketenangan pikiran, dan dijauhkan dari overthinking. Barakallahu fikum.
1: Adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jemaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jemaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jemaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jemaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Satu, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka saat itu, di hari itu, dia sedang berada dalam fi zimmatillah, sedang berada dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hadirin, ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman sekalian ingin dijaga dalam kehidupannya, maka jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, karena orang yang sholat subuh khususnya berjamaah di masjid, maka dia sedang mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau sekarang hidup kita gelisah, resah, galau, gak menentu, gak tenang, banyak pikiran, banyak persoalan, daripada kita pusing menyikapinya, salah satu jalan keluarnya adalah hadir sholat subuh berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat subuh itu wabil khusus ya, waktu di pagi itu terdapat keberkahan yang langsung didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu sallallahu alaihi wasallam mendoakan khusus untuk umatnya yang mengisi kebaikan di pagi hari. Doanya diabadikan di dalam keterangan kan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi, ya Allah, barik, berkahilah atau berikanlah keberkahan li ummati, kepada umatku, fi bukuriha, di waktu pagi harinya. Itu yang berdoa siapa? Yang berdoa siapa? Rasulullah. Kalau yang berdoa Rasulullah, dikabulkan atau tidak? Pasti dikabulkan atau tidak? Coba bayangkan. Artinya, jika ada di antara kita yang melepaskan kesempatan di waktu pagi hari dengan menghadirkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kehilangan doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pengen enggak didoain sama Rasulullah? Pengen aja, pengen banget. Cius mie apa? Mie ayam. Ini nih, yang kita semua pengen didoain oleh baginda Rasul khususnya di pagi hari itu, maka jangan lepaskan aktivitas kita untuk menghadirkan kebaikan di waktu pagi hari kita, khususnya waktu subuh. Makanya orang yang sering mengisi pagi harinya dengan kebaikan, ketaatan, maka hidupnya berkah. Orang tua kita dulu, Pak, Bu, sering bilang kan, nah, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki dipatok tetangga. Kalau ayam kan dikit matoknya, Pak. Iya kan, dulu bapak waktu di kampung dikituin gak pesennya tuh. Saya waktu di Garut itu, saya aslinya orang Garut gitu, kata ayah saya almarhum, kata ibunda saya almarhumah, Hilman katanya, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki diambil orang, dipatok ayam kalau sering kali kita gak dengar. Makanya kalau sekarang di antara kita pengen memperbaiki rezeki kita, maka pastikan kita menghadirkan kebaikan di waktu pagi hari kita. Karena rezeki itu, ya, rezeki itu salah satunya dibagikan antara waktu fajar dengan waktu syuruk katanya. Jadi harinya seorang hamba dipastikan dibagikan rezekinya itu ketika waktu fajar dan waktu syuruk. Nah sekarang bagaimana mungkin kita pengen kebagian rezeki tapi di jam-jam itu kita masih ngapain? Kita masih tidur. Begitu banyak.

0: banyak orang yang melepaskan kesempatan terbaik di waktu-waktu itu. Nah yang ketiga, sholat subuh itu atau waktu di subuh hari itu adalah sholat yang bisa membedakan antara kita dengan orang munafik, antara kita orang beriman dengan orang munafik. Jadi kalau ada orang yang tidak menghadirkan sholat subuh berjamaah di masjid, maka boleh disampaikan bahwa dia adalah orang munafik. Karena kalau dia tahu begitu besarnya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan berangkat walaupun dengan cara merangkak. Pernah dengar keterangan ini ya? Allahu Akbar. Kalau seandainya manusia tahu begitu luar biasanya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan memaksakan dirinya berangkat walaupun dengan cara merangkak. Ada satu kisah kan, seorang sahabat yang buta matanya, tidak bisa melihat, kemudian bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, bolehkah aku tidak berangkat ke masjid? Apa jawaban Nabi? Hal sami'tan nida, apakah engkau mendengarkan azan? Itu pertanyaannya, apakah engkau mendengarkan azan? Kemudian sahabat itu menjawab, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kalau telingamu masih mendengarkan suara azan, tidak ada alasan untukmu untuk tidak berangkat ke masjid. Allahu Akbar. Kecuali sakit ya, kecuali barangkali mungkin kondisinya darurat, seperti kemarin-kemarin ya, di tengah corona yang begitu luar biasa, mungkin di sini juga lockdown kan ya? Lockdown nggak di sini? Ya, ditutup dan segala macam. Alhamdulillah ya, sekarang sudah mulai aktif lagi, bergairah lagi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu dah ya. Gimana Ali Ijtihad, buka tarawih apa enggak nih? Insya Allah ya, mudah-mudahan aktif lagi, ramein lagi. Ya, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Karena apa namanya, itulah di antara nikmat yang luar biasa ya, yang bisa kita hadirkan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu keutamaannya, bahwa orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan dijaga oleh Allah. Orang yang mengisi hari-hari kebaikan di waktu subuh akan diberikan keberkahan. Dia akan semakin ditingkatkan imannya. Dan yang paling luar biasa, saat setelah sholat subuh itu, dia menghadirkan hal-hal lain yang barangkali jadi amalan dalam hidupnya. Contoh misalnya, sedekah. Ya, sedekah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita udah sholat subuh, kemudian kita ta'lim seperti ini, ada keterangan yang menyebutkan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk, ya, duduk sampai datangnya waktu syuruk. Duduknya ngapain Ustaz? Ta'lim, zikir, munajat, berdoa, sampai datangnya waktu syuruk. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sepulang dari itu semua seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Jadi hari ini, pagi ini, ayah, bunda, bapak, ibu, jangan khawatir. Ketika kita duduk seperti ini, setelah kita sholat subuh, maka kita insya Allah, kita minta kepada Allah mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna.
1: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

Salah seorang sufi pernah berkata, "Barang siapa mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal penciptanya, yaitu Allah." Memang, seseorang yang mengkaji rahasia-rahasia yang terkandung di dalam dirinya akan melahirkan rasa takjub yang amat mendalam. Dan ketakjuban itu akan menghantarkannya kepada keimanan yang kuat terhadap Allah, pencipta manusia. Seperti merenungkan proses kejadian bayi, fungsi anggota badan, metabolisme tubuh, dan lain-lain. Di saat merenungkan itu semua, orang akan yakin bahwa tiada yang sanggup mengaturnya kecuali hanya Allah, Sang Maha Pencipta. Dalam surat 51 Az-Zariyat, Allah berfirman, "Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikannya atau merenungkannya?"

Dalam kehidupan dunia ini, pernah kita jumpai ada seseorang di masa mudanya dia teguh sebagai Muslim, tetapi di usia tuanya dia menjadi ingkar. Ada yang menjadi ingkar dalam arti sesungguhnya, yaitu berpindah agama. Ada pula yang kufur karena mengingkari perintahnya, karena dia tidak kuat menahan ujian dan terbujuk oleh godaan duniawi. Menurut Al-Quran, seseorang menjadi mudah kufur oleh karena imannya tidak diperkuat dengan takwa, yakni patuh terhadap perintah Allah. Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua dosa diakhirkan oleh Allah membalasnya menurut apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat, kecuali kedurhakaan kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah mempercepat pembalasannya di waktu dia masih hidup di dunia sebelum mati." Hadis ini membuktikan betapa seriusnya larangan berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksaannya tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia pun dia akan merasakannya juga. Banyak kita saksikan seseorang dalam hidupnya, dia selalu menderita dan sulit lepas dari penderitaannya tersebut. Setelah diteliti, salah satu sebabnya ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat bernama Alqamah. Menjelang ajalnya, ia menghadapi sakaratul maut sampai 3 hari tidak juga meninggal. Setelah diselidiki, ternyata dia durhaka kepada ibundanya. Dan ibundanya pun bersumpah tidak mengakui dia sebagai anak. Setelah ibundanya mau memaafkan, Alqamah meninggal dengan tenang. Kiranya hadis tersebut menjadi renungan kita semua.

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, "Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah."

0: Sering dijumpai, seorang dalam setiap pertemuan dengan sesama Muslim tidak pernah mengucapkan salam. Bahkan, dia lebih suka dengan sapaan yang lain. Padahal, ucapan salam dalam Islam, yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, mengandung doa yang isinya sangat dibutuhkan setiap manusia dalam hidupnya. Begitu luhurnya makna yang terkandung di dalam ucapan salam itu, sehingga salam menjadi salah satu kewajiban bagi setiap Muslim. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, bagian dari kewajiban yang penuh ampunan dari Allah ialah memberikan salam dan memperindah perkataan."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teku Kamarisal SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Trata, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aceh merupakan daerah dengan keanekaragaman tradisi, adat, dan budaya yang sangat beragam. Salah satunya seperti Tari Pukat. Tari Pukat merupakan salah satu tradisi peninggalan Endatu dari bidang kelautan yang masih dilestarikan hingga saat ini. Menggunakan jaring panjang yang ditarik menggunakan perahu dari darat hingga ke tengah laut. Jala yang disaungkan, lalu ujung tali ditarik memolah melingkar sampai ke darat. Warisan terawat menjaga Aceh terus memikat.

Sejak zaman dahulu, Aceh terkenal dengan kegigihannya melawan penjajahan Belanda. Itu dibuktikan dengan tersohornya sejumlah pahlawan nasional yang berasal dari Aceh, seperti Teku Umar, Cut Nyadin, Cut Mutia, Teku Ciditiro, dan Sultan Iskandar Muda. Namun, tahukah Anda bahwa tak hanya 5 pahlawan nasional yang kita kenal itu yang punya andil besar dalam perjuangan Aceh melawan Belanda? Ada seorang ulama di Aceh Barat Daya yang juga ikut berjuang dan gugur dalam pertempuran melawan Belanda di kabupaten yang berjuluk Nanggro Brixi Bupai itu. Ia adalah Teku Pekan. Menurut wikipedia.org, Teku Pekan dilahirkan pada tahun 1886 di Sawang, Aceh Selatan, dan lama menetap di Manggeng, Aceh Barat Daya. Dalam web resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemendikbud.go.id, tertulis bahwa Teku Pekan dan sejumlah pejuang lainnya yang dipimpin langsung oleh Teku Pekan pernah menorehkan tinta emas bagi semangat kemandirian dan jati diri bangsa dengan perlawanan rakyat di Aceh Barat Daya terhadap kolonialisme Belanda. Pada saat Belanda semakin kokoh posisinya, ternyata penyerangan sporadis Teku Pekan dan pejuang lainnya mampu menghantam posisi Tangsi Marsose Belanda di kota Blangpidi dalam serangan yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 11 September 1926. Serangan ini menjadi saksi dan jejak sejarah keheroikan para pejuang dari Aceh Barat Daya dalam menghadapi eksploitasi dan kolonialisasi. Pertempuran 11 September 1926 itu menjadi kontribusi terakhir beliau dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda, karena dalam pertempuran itu beliau menjadi salah satu pejuang yang gugur. Nama Teku Pekan kini diabadikan menjadi nama rumah sakit umum daerah di Aceh Barat Daya sebagai penghargaan dan kenangan atas jasanya sebagai pahlawan bangsa. Teku Pekan, pahlawan yang terlupakan.

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu.
5: Nggak tahu.
6: Suka nonton tapi nggak tahu.
7: Percaya diri sendiri.
8: Ambil duit orang.
9: Penggelapan uang negara.
0: Korupsi itu nggak boleh.
7: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
9: Haram.
0: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
0: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
0: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.
10: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
11: Iya, Pak.
10: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
12: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
10: Inner beauty.
13: Itu sih kecantikan dari dalam.
10: Cakra.
14: Tenaga dalam.
10: Kalau nepotisme.
11: Kekuatan orang dalam.
15: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
16: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

asyikan bagi anak-anak hingga remaja. Bahkan tak heran dan dipungkiri, orang dewasa pun juga memainkan aplikasi permainan ini. Mulai dari Clan of Clash, Clash Royale, FIFA Mobile, hingga yang terbaru dan trending topic di saat ini adalah game Mobile Legends. Double kill. Triple kill. Game sebenarnya sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres. Tidak adanya pengawasan dan pencegahan orang tua dalam penggunaan aplikasi tersebut dikarenakan ada dua kemungkinan, yaitu kepercayaan yang berlebihan seorang orang tua terhadap anaknya, serta tidak ada waktu orang tua memeriksa kondisi anaknya sendiri. Sedangkan dari sisi mental, anak yang sering bermain game dalam HP maupun komputer akan bermental penakut dan biasanya sifat mereka tertutup. Lakukan pencegahan sebelum terjadi kecanduan. Batasi anak dalam penggunaan HP dan sejenisnya. Pantau terus perkembangan anak untuk mencegah mereka terasuk dalam dunia maya.

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi, sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati. Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.